Sahabat budaya, Tortor Sombah Panisumbah adalah tari yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu bentuk ritual pada masyarakat yang sering dilakukan oleh kalangan aliran atau kepercayaan masyarakat Simalungun. Dahulu, ritual ini bertujuan untuk penyembahan terhadap Tuhan serta sebagai media untuk pemujaan terhadap leluhur. Ritual ini pada umumnya dilaksanakan untuk penyembuhan penyakit maupun untuk mendapatkan kekuatan, kesakitan, atau kekebalan tubuh. Pada mulanya, merupakan tarian yang sederhana sesuai dengan ciri tari tradisi layaknya Manortor. Musik pengiringnya yaitu Gual Parahot, Rambing-Rambing, Dagual Batara Guru Simbolon. Alat musik terdiri dari gondrang, ogung, dan sarune. Adapun busana yang digunakan yaitu busana yang sangat sederhana yang mencirikan khas dari Simalungun yaitu baju hitam panjang dan celana hitam panjang, kain hiou, topi gotong, dilengkapi alat tongkat dan pedang. Tortor Sombah Panisumbah kini menjadi bentuk pertunjukan dengan adanya penambahan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seniman Simalungun, seperti dengan penambahan mantra ideng-ideng, juga Manortor Hadataun. Seiring dengan berjalannya waktu, kini beralih fungsi. Pertunjukan yang pada mulanya tercipta sebagai pengobatan penyakit yang bersifat ritual dan magis, tetapi sekarang dapat disaksikan menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Untuk generasi muda, marilah kita pahami dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Selamat malam kawan-kawan TV Perpantaran Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama aja pastinya. Dan di pukul 7 sampai nanti 8 waktu Indonesia Barat, kita di hari ini dalam sejarah ya. Pastinya nih ya Bang Kakak, di setiap tanggalnya memperingati momen-momen penting, mau internasional ataupun nasional ya. Atau mungkin kita aja nih sekedar peringatan hari jadi orang tersayang, atau sesuatu yang bikin kita jadi susah move on. Nah ini tuh pertama ada Hari Asteroid Internasional. Jadi dilansir dari laman resmi PBB, Hari Asteroid Internasional itu diperingati setiap tanggal 30 Juni untuk mengenang peristiwa ledakan Tunguska di Siberia yang terjadi pada tahun 1908 ya. Dan peristiwa tersebut menjadi salah satu dampak asteroid terbesar dan juga menjadi pengingat akan potensi ancaman benda langit terhadap bumi, Abang Kakak. Peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya yang dapat ditimbulkan oleh asteroid. Selain itu, Hari Asteroid Internasional ini juga menjadi momen edukasi global tentang tindakan komunikasi krisis yang perlu diedukasi atau dilakukan apabila muncul ancaman asteroid yang dinilai kredibel. Jadi Hari Asteroid Internasional ini ditetapkan melalui resolusi A/RES/71/90 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2016. Pengesahan resolusi tersebut merupakan tindakan dari usulan Asosiasi Penjelajah Luar Angkasa yang didukung oleh Komite PBB untuk pemanfaatan luar angkasa secara damai. Nah, masih ada beberapa pastinya. Untuk itu Bang Kakak tetap bersama aja di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Lama-lama kawan TV Permata dan Medan, suara budaya Nusantara masih bersama Najwa pastinya. Abang dan kakak di Medan pagi hari ini, dan kita masih di hari ini dalam sejarah ya. Selanjutnya, ini tuh ada peringatan Hari Parlementer Internasional. Ini tuh diperingati setiap 30 Juni pastinya sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan berbagai negara di dunia. Dan peringatan ini juga menegaskan pentingnya demokrasi parlementer sebagai salah satu bentuk representasi politik. Jadi hari ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem parlemen dan juga pentingnya partisipasi warga dalam kehidupan bernegara. Berbagai organisasi seperti Interparliamentary Union atau IPU dan juga PBB memperingati melalui kegiatan edukasi dan juga diskusi publik. Peringatan ini sendiri juga bertepatan dengan hari berdirinya Interparliamentary Union atau IPU tadi pada tahun 1889. Dan sejak didirikan, IPU aktif mendorong demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam proses politik. Pastinya nama kakak juga untuk tetap bersama aja sampai nanti pukul 8 di hari ini dalam sejarah, hanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 FM Rompata dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak. Dan ini itu ada peringatan selanjutnya yang diperingati di setiap tanggal 30 Juninya, yaitu adalah Hari Kemerdekaan Kongo nih. Jadi ini tuh diperingati untuk mengenang terbebasnya Republik Demokratik Kongo dari penjajahan Belgia pada tahun 1960. Peringatan ini menjadi simbol perjuangan panjang rakyat Kongo dalam meraih kebebasan dan juga mengakhiri pemerintahan kolonial. Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah dan juga berbatasan dengan sejumlah negara seperti Zambia, Angola, Uganda, Rwanda, serta Tanzania. Negara ini juga memiliki sejarah panjang yang bermula dari berdirinya Kerajaan Kongo pada abad ke-14, salah satu kerajaan besar di kawasan Afrika. Dan pada tahun 1885, Raja Leopold II dari Belgia mengambil alih wilayah tersebut dan mendirikan negara bebas Kongo. Meski menggunakan nama negara bebas, rakyat Kongo justru mengalami kerja paksa, kekerasan, dan juga berbagai bentuk penindasan yang menewaskan jutaan orang. Jadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial terus bermunculan hingga akhirnya Kongo berhasil memperoleh kemerdekaan pada 30 Juni 1960. Dan kini Hari Kemerdekaan Kongo itu diperingati setiap tahun untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan identitas bangsa. Dan apakah juga pastikan untuk tetap bersama Najwa di Perompet sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selain ini juga kita akan ada Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88.4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi Abang Kakak, pastinya masih bersama Najwa di Medan pagi hari ini. Dance spesial di pukul 8 sampai nanti 9 waktu Indonesia Barat. Kita di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan ini juga Najwa gak sendiri karena udah ada Julie di studio. Halo, selamat pagi.
1: Halo pagi Kak Najwa.
0: Sehat Julie pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Asik, ya oke deh. Nah, pagi hari ini tuh topik kita adalah tradisi dalam keluarga di tengah tantangan zaman nih Juli. Okay. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri ya, banyak sekarang yang mungkin tradisi-tradisi di dalam keluarga kita yang sudah mulai memudar nih. Apalagi di era sekarang ya, di era-era digital. Jadi banyak orang yang tidak terlalu mementingkan itu, padahal sebenarnya itu salah satu untuk kita tetap menjaga apa ya, menjaga kehangatan di dalam keluarga kita pastinya ya. Mungkin ya Abang Kakak, sebudaya yang diwariskan di setiap keluarga itu pastinya beda-beda ya. Jadi meskipun kehidupan kita tuh terus berubah akibat perkembangan teknologi, globalisasi dan juga perubahan gaya hidup, jangan sampai kita meninggalkan tradisi yang sudah lahir di keluarga kita ya, turun-temurun dari kakek nenek moyang Nabi Adam segala macam pastinya. Mungkin ini simpelnya aja ya, contohnya aja nih. Ya pertama tuh mungkin Juli kalau misalnya malam atau kapan lah gitu, makan bareng gak? Sama keluarga, entah sama adik atau sama ibu? Oh enggak.
1: Enggak pernah.
0: Oh enggak pernah. Berdua aja gitu enggak juga?
1: Enggak.
0: Oh gitu. Oke. Oke, gue aja deh.
1: Oke.
0: Jadi memang aja tuh kalau misalnya pagi lah makan bareng kadang, karena kami tuh adik beradik nih ya, Bang Kakak termasuk yang enggak terlalu bisa sarapan pagi, yang pagi kali ya. Biasanya kalau kita sekolah tuh kan ya wajib sarapan ya biar konsentrasi. Cuman jarang sih kadang, tapi yang lebih sering tuh dimakan malamnya ya. Jadi kalau misalnya pagi sama siang hari itu kami makan mencar-mencar entah di mana-mana dengan kesibukan masing-masing, belum lagi kalau diajak kawan keluar makan siang ya, makan seblak. Jadi enggak bisa kumpul di rumah. Nah, tradisi keluarga makan bersama ini pastinya ada di waktu-waktu tertentu. Cuman karena sekarang sudah perubahan zaman, itu tuh udah sering terganggu sama handphone ya. Kayak yang Najwa bilang tadi, memang kerja atau aktivitas masing-masing juga bisa mengganggu. Tapi kan kalau malam kayaknya udah bisa lah ya, udah ada waktu luang pastinya. Nah kalau misalnya Juli sendiri deh, apa tradisi dari keluarga Juli yang mungkin sampai sekarang udah mulai pudar? Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Apa? Kalau misalnya silaturahmi bareng keluarga, entah kayak jenguk sepupu atau gitu tuh masih?
1: Itu masih Kak.
0: Oh masih.
1: Tapi kalau ya, misal kayak untuk dalam makan bareng gitu ya. Kebetulan aku juga anak tunggal. Jadi kayak ya udah kita tuh makan, siapa yang mau makan duluan makan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Dan juga kayak bapak juga jarang di rumah. Kadang kalau misal pagi itu bangun kayak udah agak siang ya. Bangun siang terus ngerjain kerjaan, habis itu dia keluar sama temennya. Terus habis itu ntar sore pulang lagi. Sore pulang, terus habis itu ngerjain kerjaan lagi. Terus habis ada aja tuh nanti yang nelpon, teman-temannya nelpon. Iya, teman-temannya nelpon, terus dia keluar kayak gitu.
0: Oh gitu. Jadi
1: agak yaudah, rumit ya.
0: Iya, yang penting enak makanan yang dinikmati. Tapi kalau misalnya bersilaturahmi entah Juli ke rumah nenek, ke rumah tante, apa segala macam masih ya?
1: Dulu masih, cuman dulu masih. Sekarang kayak dari mama itu udah enggak ada. Kakek nenek dari mama itu udah gak ada. Terus juga kebetulan kita sekarang tinggal di rumah nenek tapi dari bapak.
0: Oh dari bapak. Kayaknya gak perlu bersilaturahmi tiap hari ketemu ya.
1: Benar.
0: Oke dah. Ini deh gabung nih, kita coba angkat dulu ya. Halo Markobar.
2: Mari berbagi kabar.
0: Iya Cynthia, selamat pagi.
2: Pagi kembali.
0: Sehat Cynthia?
2: Eh, kabar Nazo dan Julian.
0: Sehat.
2: Saya juga ya.
0: Oke lah Cynthia, topik kita pagi hari ini udah tahu kan?
2: Udah tahu tentang tradisi.
0: Iya, kira-kira sampai sekarang tradisi apa yang masih berjalan di keluarga Cynthia dan apa yang sudah memudar?
2: Kalau kami tiap malam berkumpul, tiap apa libur kerja berkumpul sama keluarga gitu.
0: Oh gitu, keluarga besar ya?
2: Iya, kalau kalau lebaran baru ke kapal kampung rumah nenek, ke rumah bawa gitu.
0: Oh gitu, pas lebaran aja atau hari-hari biasa kadang juga kayak gitu?
2: Pas apa ya, hari raya aja.
0: Oh hari raya kumpul. Aja. Kok hari biasa nggak gitu juga Cynthia?
2: Hari biasa enggak, karena banyak kesibukan kerjaan masing-masing.
0: Oh iya,
2: gitu.
0: Aktivitas masing-masing ya.
2: Kan pun kalau bulan puasa makan bareng orang ramai kok pas bulan puasa gitu.
0: Ih enaknya.
2: Kalau hari pas gak puasa lagi ya ngumpul makan masing-masing gitu.
0: Iya makan masing-masing ya. Jadi memang kalau lagi bulan puasa hari-hari tertentu lah ya, momen-momen tertentu.
2: Iya.
0: Oke lah kayak gitu. Terus yang udah pudar apa nih Cynthia? Kira-kira yang dulu sering dilakukan di keluarga tapi sekarang udah gak pernah lagi.
2: Ini jarang apa? Kami jarang bercerita, jarang bercerita gitu kumpul keluarga.
0: Mirip-mirip ya.
2: Ada handphone masing-masing, jadi ya jarang bercerita.
0: Betul.
2: Di dalam keluarga ini.
0: Betul. Cuma sekarang udah gampang sih, bisa bikin grup aja di WhatsApp ya kan?
2: Iya, itu yang ada WA, yang ada nggak bisa bikin.
0: Oh, iya benar sih, ya wes lah. Makasih lo udah join di Marco Mare Cynthia ya.
2: Ya sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi, katanya mereka ketemu kalau misalnya mau momen tertentu aja Juli.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Lama-lama kau mantai FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini di Markobar ya. Nah kalau misalnya tadi tuh ada Juli yang menemani Najwa, ini udah ada member baru lagi nih. Ada siapa nih?
1: Kenalin nama saya Billy Saputra. Dipanggil Billy.
0: Oh Billy. Oke, terus satu lagi ada siapa nih?
2: Ada Jaki Kak.
0: Kok enggak? Apa?
2: Jaki.
0: Oh Jaki, siantar ya roti ganda. Yeah. Oke. Okay. Nah, pagi hari ini tuh topik kita adalah tentang mana nih hilang lagi. Sabar ya. tentang tradisi dalam keluarga di tengah tantangan zaman. Nah, jadi tadi itu kami bahas sama Juli, kalau misalnya di keluarga Najwa sendiri nih itu tuh masih sehal simple makan malam bareng lah gitu ya. Dan kalau misalnya di keluarga Zaki sendiri gitu enggak? Misalnya Zaki kalau malam suka makan bareng adik atau bareng abang, kakak?
2: Ya kita kalau malam itu emang harus makan bareng gitu Kak.
0: Iya gitu ya. Jadi itu tetap terjaga ya.
2: Masih terjaga
0: di keluarga Zaki pastinya. Kalau misalnya yang udah mulai pudar nih, misal dulu tuh sering kali dilakuin di keluarga, tapi sekarang tuh udah jarang.
2: Itu kayak kumpul buat main bareng gitu Kak. Itu udah jarang sih.
0: Sama sepupu-sepupu.
2: Iya.
0: Iya sih. Itu pasti seringnya pas kita masih bocah, belum ada gadget kan.
2: Iya benar Kak.
0: Jadi sekarang masih kontak kan gak sama sepupu-sepupunya?
2: Masih ya Kak.
0: Masih. Cuman jarang ketemu aja. Ya kayak di momen-momen tertentu lah ya. Mungkin pas lebaran.
2: Iya lebaran. Kayak lagi liburan tuh baru ketemu kita.
0: Gitu. Oke deh. Nah kalau misalnya dari Billy sendiri nih, gimana?
1: Sampai sekarang sih sering kumpul juga Kak.
0: Sering kumpul juga sama sepupunya?
1: Iya sama sepupunya juga.
0: Jadi gadget tuh gak menghalangi lah ya.
1: Iya gak benar.
0: Oke, kalau misalnya di keluarga Billy sendiri masih sering kumpul makan bareng atau?
1: Palingan siang sih Kak. Kalau malam ya. Gak pernah lagi kumpul
0: malam
1: sih.
0: Malam gak pernah lagi ya. Mungkin ada aktivitas masing-masing gitu ya, sibuk masing-masing. Oke, ini udah ada yang gabung, kita coba angkat dulu ya. Halo Markobar.
3: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
3: Selamat pagi dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kurang kencang nih suaranya Kak Ayu.
3: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya, Kak Ayu gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Sepertinya baik, saya berbangun ya, soalnya semalam
0: untuk pantes lah suaranya kayak kayak gak semangat gitu ya.
3: Ya, sekarang lagi nonton Jepang.
0: Oh gitu. Oke lah Kak Ayu, ini aja gak sendiri nih, ada Zaki dan Billy juga di sini.
3: Hai Zaki, sama Billy, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Ya, sehat-sehat ya.
0: Iya, amin. Oke deh Kak Ayu, pagi hari ini tuh kami bahas tentang tradisi keluarga di tengah tantangan zaman. Kira-kira Kak Ayu, apa tradisi di keluarga Kak Ayu yang sampai sekarang tuh masih terjaga? Mungkin kalau kami tadi sesimpel makan bareng keluarga. Dan apa yang udah mulai pudar nih, dulu sering dilakuin tapi sekarang udah jarang?
3: Sebenarnya sih saya jauh ya, karena semuanya ada di Sulawesi, saya di Maluku. Cuman saya sama Amang ketiga. Amang ketiga itu beliau di masih ini juga, cuman dekat dengan Pulau Amur, saya Pulau Seram. Kalau untuk makan bareng sih sudah nggak ada lagi ya, karena emang masing-masing sudah punya kerja ya dan jauh-jauh gitu. Tapi yang paling inti pokok itu biasanya kumpul sama orang tua. Kalau mama sama bapak ke Maluku atau Pulau Seram itu yang bikin saya senang. Karena apa? Bisa ngumpul, karena lama-lama juga nih baru-baru kesini, karena beliau kan di Sulawesi gitu loh.
0: Ah gitu.
3: Udah bikin senang. Terus apa namanya, beliau bisa sama saya misalkan 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Tapi itu bikin senang. Kalau untuk yang sudah gak dilakuin nih, kayak makan makanannya mamah ya, karena mamah kan sudah gak bisa lagi untuk, kita sudah gak mau lagi mama di dapur karena semua sudah berkeluarga dan beliau sudah punya banyak cucu gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Itu yang bikin kita itu kangen sama masakannya mama, karena mama itu masakannya walaupun masakannya ditunggu di apa namanya tumpuk api itu tapi
0: iya, tetap iya. Enak gitu. Tetap enak ya, beda rasanya iya. Kalau udah tangan ibu kita yang masak.
3: Iya itu sih kayak nasi goreng kampung gitu kan. Aduh enak tuh walaupun cuma minyak aja tuh sama bawang merah sama bawang putih itu tapi tetap enak.
0: Iya, jadi biasanya untuk Kayu sendiri kapan nih balik kampungnya? Di momen-momen tertentu kah?
3: Kita nggak belum balik sih, rencananya mungkin pengen ke sana tapi belum ya. Karena kalau ke sana pasti ngumpul sama kakak nomor 2 yang ke gitu. Karena beliau kan di rumahnya kakak perempuan gitu. Tapi memang gitu. Beliau itu apa ya, bikin kita namanya kumpul-kumpul keluarga itu yang paling kita pengenin ya. Apalagi kita orang tua, orang kawan, terus kita tumbuh sama keluarga itu sesuatu yang lain.
0: Oke, jadi kangen masakan ibu lah pastinya ya. Oke deh Kayu, makasih lo udah join di Markobar pagi hari ini bareng Najwa, Zaki dan juga Billy ya.
3: Iya, sama-sama. Pokoknya kalau masakannya ibu itu walaupun masakannya cuma kuah bening aja tapi tetap enak.
0: Iya, benar. Iya, oke.
3: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Ada Kayu tadi ya. Jadi katanya dia tuh kangen masakan ibunya. Dan semoga lancar ya Kayu kalau misalnya udah mau balik kampung nih. Oke deh. Ini sudah ada telepon, kita coba angkat lagi ya. Halo Markobar.
4: Halo Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya.
4: Bersama-sama Kak Najwa yang tidak asing lagi di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rudi. Najwa gak sendiri nih, ada Billy dan Zaki juga.
4: Ya nanti tuh loh. Tapi ada yang mau aku beritahu ini Kak Najwa.
0: Apa tuh?
4: Hari ini adalah hari ulang tahun saya.
0: Oh iya.
4: Yang ke-25.
0: Gitu.
4: Berarti nanti buat abang dan kakak sekalian, silakan berikan ucapan selamat ulang tahun kepada saya yang ke-25 tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan berikan doa terbaik buat saya.
0: Amin. Mungkin.
4: Oke, abang kakak setuju ya? Ya, silakan.
0: Iya, dari Zaki dulu nih mungkin ya.
4: Silakanlah, boleh.
2: Semoga diberi kesehatan ya bang, kelancaran rezeki.
4: Amin, Allah.
2: Selamat ulang tahun ya bang.
4: Amin. Ya. Terima kasih bang ya bang. Siapa tadi namanya?
2: Zaki bang.
4: Bang Dani.
2: Zaki.
4: Oh, dari mana bang?
2: Dari Siantar kita bang.
4: Oh, dari Siantar ya?
2: Iya.
4: Iya. Silakan. Satu lagi. Ada.
1: Selamat ulang tahun bang. Semoga panjang ya. Umur dan rezekinya ya. Lancar selalu ya bang.
4: Allah, masya Allah. Dari siapa?
1: Billy bang, Billy.
4: Bang siapa? Billy.
1: Billy.
4: Oh, bang Billy.
1: Iya.
4: Oh Billy gitu ya. Terima kasih bang Billy.
1: Oke bang.
4: Semoga doanya juga kembali kepada bang Billy juga ya.
1: Amin.
4: Lanjut.
0: Iya lanjut ya. Okay. Karena mungkin dari Najwa semoga Bang Rudi sehat selalu pastinya. Dilancarkan segala urusan, rezekinya juga.
4: Amin.
0: Dan apa ya, mungkin apa ini? Sehat-sehat lah pastinya, selamat ulang tahun. Ini mungkin juga pendengar-pendengar abang kakak perempat ikut mendoakan ya walaupun gak on air.
4: Ya nggak apa-apa lah,
0: iya.
4: Tapi kita saling mendoakan juga.
0: Oke lah, ini udah bisa ya kita back to topic ya.
4: Ya baliklah ke topik, nggak mungkin kita di situ-situ aja ya kan.
0: Iya benar, nggak mungkin kita tunggu satu-satu ngucapin kan.
4: Ya.
0: Oke deh Bang Rudi, ini tuh kita pagi hari ini bahas tentang tradisi keluarga di tengah tantangan zaman. Nah, Najwa mau tanya nih, kalau misalnya kami bertiga tadi tuh masih sering menyempatkan untuk kumpul sekedar makan bareng keluarga. Kalau Bang Rudi sendiri masih kayak gitu nggak? Atau apa yang dulu sering dilakukan di keluarga Bang Rudi cuman sekarang udah mulai pudar?
4: Kalau yang masih dilakukan itu, ya sebetulnya kalau kami tradisinya tahunan ya, Kak Najwa ya. Tradisinya tahunan itu makan bersama ya, kita masak. Biasanya itu masak opor ya, kadang-kadang ya masak mie juga lontong. Itu biasanya dilakukan itu ketika hari besar. Idul Fitri sama Idul Adha.
0: Ada momen-momen tertentu
4: tahun
0: ya?
4: Baru.
0: Iya. Oh gitu.
4: Ada juga tahun baru.
0: Kalau tahun baru masak apa tuh biasanya?
4: Biasanya dalam tradisi kita biasanya sama Kak Najwa.
0: Oh gitu.
4: Masak opor dengan campuran mie ya. Campuran mie, rendang juga. Ya, daging ayam. Begitulah tradisi tahunan. Ada kumpul-kumpul juga bareng keluarga gitu lah. Tapi lebih rame ini ketika Idul Fitri.
0: Gitu.
4: Kalau dulu ya, dulu waktu almarhum nenek ya masih ada, Allah maghfirlah warhamha wa'afina wa'afu'anha, itu setiap tahun tradisi dilakukan.
0: Gitu ya.
4: Seperti kita kembali tadi, Idul Fitri, Idul Adha sama tahun baru. Biasanya pada hari-hari, satu hari menjelang hari-hari itu. Itu pada sibuk-sibuk. Racik-racik bumbu, apa segala di apa. Nah pada malam harinya, itu mulai sibuk pada masak-memasak juga. Dan dihidangkan itu pada hari hanya. Misalnya pada pas hari rayanya, pada pas tahun barunya. Itu dia akan ajar. Tapi sekarang semenjak nenek sudah nggak ada ini ya, masih dilakukan juga tapi tidak semeriah itu lah
0: gitu.
4: Tapi yang masih dilakukan itu Idul Fitri.
0: Idul Fitri pokoknya Idul Fitri momen tertentu ya, seenggaknya masih ada kumpul ya kan Bang.
4: Iya karena okay. Idul Fitri kan ya semua keluarga kan pada rame datang gitu kan,
0: pastinya.
4: Mana-mana. Benar. Jadi makanya kan dibuat itu kumpul-kumpul gitu. Iya, masa-masa juga.
0: Oke, oke deh Bang Rudi. Makasih udah jadiin markobar pagi hari ini ya Bang.
4: Oke lah, buatnya Kak Najwa ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Buat abang dan kakak abis ini boleh ya on air ya untuk mengucapin selamat ulang tahun buat saya Muhammad Rudi yang ke-25. Jadi kita tahu kan nanti kalau naik jangan nyamperinnya panggil bapak gitu, nggak boleh loh. Kemarin nanti manggil bapak buat Pak Rudi gitu nggak boleh. Orang masih muda pacar aja belum punya dipanggil bapak loh.
0: Iya.
4: Katanya tuh panggil dedeknya, dedek Rudi gitu kan. Dede gitu.
0: Dedek, iya. Oke.
4: Oke lah ya. Selamat bertugas lah ya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dedek Rudi tadi ya teman-teman. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita coba angkat dulu nih. Halo Markobar.
5: Halo Markobar. Selamat pagi. Mari memberi kabar sama Non Najwa.
0: Yes. Bu Rani.
5: Apa kabar Non?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Rani sehat?
5: Alhamdulillah, sehat selalu. Bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus. Ya, oke deh. Bu Rani ini juga sendiri nih.
5: Sama siapa temannya?
0: Ada siapa nih?
1: Ada Billy dan Jaki.
5: Ada Jaki.
2: Iya, Bu. Ada Jaki di sini.
5: Selamat berkenalan sama Bu Ratni ya.
2: Iya Bu.
1: Iya Bu.
0: Kayak di ospek ya kan Bu. Iya Bu. Iya Bu. Oke deh. Bu Ratni udah sarapan lagi.
5: Udah Non. Sarapan roti.
0: Oh, sarapan roti. Iya gak apa-apa. Yang penting berisi ya perutnya ya.
5: Iya.
0: Iya benar. Oke, deh berarti mungkin kita langsung ke tema kita pagi hari ini ya. Jadi ini tuh topiknya adalah tradisi keluarga di tengah tantangan zaman. Kalau misalnya Zaki, Billy sama Najwa tadi tuh bahasnya tentang sekedar makan bareng keluarga yang sampai sekarang masih ada lah, masih terlestarikan di keluarga pastinya. Kira-kira Bu Ratni apa nih sampai sekarang yang masih ada di keluarga dan yang udah mulai pudar nih Bu Ratni?
5: Mulai pudar karena anak-anak jauh ya kan, jadi jarang berkumpul. Yang satu di Pekanbaru, yang satu di Sabat. Dan ya dekat-dekat ini yang berkumpul, kalau yang dua tuh jauh ya kan, kadang hari raya lah paling datang.
0: Oh gitu. Berarti sama kayak Bang Rudi tadi ya Bu Ratni, momen-momen tertentu gitu ya.
5: Iya.
0: Gitu. Tuh, jadi kemarin pas lebaran
5: kumpul semua.
0: Oh, kumpul.
5: Nah, pulang sahabat datang semualah. Cucu-cucu datang semuanya. Rame.
0: Gitu ya. Kalau misalnya perbedaan dari dulu ke sekarang apa nih, Bu Ratni?
5: Bedanya banyak sekali bedanya.
0: Iya, apa tuh?
5: Kalau dulu, zaman dulu ya, zaman Bu Ratni nih ya. Kalau pagi ada ini lebaran ya, cerita lebaran ya. Kalau pagi-pagi itu udah sebelum apa namanya sudah pulang dari sholat, ya minta maaf sama ibu dan bapak, kak, lutut ini dicium lutut ibu kita, itulah itu. Kalau kami ya, tapi kalau orang lain nggak tahu.
0: Iya gitu ya. Jadi memang kalau bernostalgia tuh bikin kita kangen sama momen-momen yang pernah terjadi di masa lalu ya, Bu. Yang mungkin sekarang udah susah.
5: Masa lalu itu kembali lagi.
0: Benar, benar. Susah untuk kita
5: dulu,
0: ulang.
5: Zaman sekarang enak zaman dulu, Non.
0: Iya ya. Tapi kalau Najwa suka zaman sekarang, Bu.
5: Sekarang kan zaman sekarang, kalau orang dulu enak dulu dia rasa.
0: Masih ini ya, masih hangat-hangatnya ya, masih sering kumpul.
5: Iya.
0: Sering ketemu.
5: Sekarang udah besar-besar, udah rumah tangga, udah jauh-jauh.
0: Betul.
5: Sedih ya, kan?
0: Iya.
5: Keponakan pun jauh, biasa dia datang, enggak datang, kan gitu. Bapak nih keponakan dua di Jakarta, cucu satu.
0: Oh.
5: Yang satu di Surabaya, anak kakak yang satu lagi di Jakarta, yang cucu di Jakarta.
0: Gitu. Ya udah enggak apa-apa, yang penting masih ada kesempatan untuk ketemu setiap lebarannya ya kan, Bu?
5: Masih.
0: Iya.
5: Pak Agung juga, ini kemarin baru tanya, apa kabar tante? Sehat. Masih ada juga berkomunikasi sama mereka.
0: Oke. Oke, makasih ya Bu Ratni udah join Markobar pagi hari ini ya.
5: Iya, Najwa sehat-sehat ya.
0: Amin.
5: Oh, lupa Bu Ratni, mau ucapkan ulang tahun sama si Rudy.
0: Oh iya.
5: Udah ada juga di apa, di Persatu dia buat kan. Apa, bilang sama Bu Ratni. Selamat ulang tahun ya, Ananda Rudy. Semoga selalu panjang umur. Semoga cita-citanya tercapai semuanya. Rezekinya lancar-lancar. Sehat terus, Rudy. Assalamualaikum, Non. Dan kita aja lah ya, Non ya.
0: Iya.
5: Yeah. Temannya siapa tadi?
1: Billy, Bu.
2: Sama Jaki.
5: Oh, Jaki aja lah ya, panggil ya.
2: Oh, iya,
0: ada dua nih, Bu, soalnya.
5: Satu lagi siapa?
0: Jaki dan Billy.
5: Apa?
0: Zaki dan Billy.
5: Oh, Zaki dan Billy.
0: Iya.
5: Selamat berkenalan dua-dua ya. Pemuda-pemuda yang ganteng ya kan? Iya. Makasih lah ya semuanya.
0: Sama-sama.
5: Semoga selalu semuanya lancar-lancar rezekinya. Yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Yang setia and soleh ya.
0: Amin.
5: Untuk si Jiki sama siapa tadi?
2: Billy.
5: Cepat mendapat jodoh yang setia, tapi yang mengerti sama mama kita, sama mertua kita. Jangan asal-asal aja cari jodoh.
1: Amin.
5: Pilih yang bagus, yang kuat agamanya. Jaga ya.
0: Iya.
5: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena ospek kalian kan? Oke deh, Bang Kakak. Ini satu lagu dulu ya, karena udah cukup lama kita ngobrolnya. Pastikan untuk tetap bersama aja di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

88,4 FM Promotera Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Dan ini juga kita semakin di penghujung waktu nih. Apa Kakak biasanya kalau jam segini tuh udah pada sarapan atau masih ada yang nunda-nunda? Karena biasanya digabung tuh sarapan sama makan siangnya alias brunch ya. Jadi jam-jam 11 baru bisa makan. Aja dulu kayak gitu sih sebenarnya. Jadi semuanya tuh bisa karena terbiasa ya Bang Kakak. Kalau misalnya kita gak bisa sarapan yang terlalu pagi, coba dibiasakan aja. Makan yang dari ringan-ringan dulu. Karena menurut aja untuk jam 11 siang itu udah terlalu siang ya. Apalagi yang ada sama mabuk atau sakit-sakit lainnya yang berbahaya. Kalau misalnya kita sepelekan dengan sekedar gak ngisi asupan. Nah, asupan pagi hari pastinya. Dan ini juga nanti Najwa menemani Abang Kakak di ragam irama budaya Minang pastinya di hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastinya Abang Kakak tetap bersama Najwa di Promote FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

98,4 FM Perempatan RRI Medan, suara budaya Nusantara. Benen kakak, sampai di sini dulu pertemuan persapaan aja untuk hari ini ya, di edisi Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk abang dan kakak, dan jangan kemana-mana, selainnya akan ada rekan Najwa Nova. Tapi sebelum itu kita akan just music dulu ya, nanti 1 jam. Jadi pastikan untuk tetap di Perempatan FM, suara budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Mainan Kampung menemani suasana siang Anda di Etalase 884 untuk siang hari ini. Selamat siang Bang Kakak yang masih terus di Pro 4 FM ya. Lagu-lagu daerah pastinya menghibur sekali, buat rindu ya kan. Terbalaskan sudah kalau udah dengar lagu-lagu daerah kalau kita berada di perantauan Abang Kakak. Apapun itu yang pastinya Abang Kakak untuk sahabat budaya khususnya yang masih disibukkan dengan tugas-tugas tetap semangat ya dalam menjalani tugas dan jangan sampai Abang Kakak melewatkan makan siang nantinya ya karena sibuk dengan tugas-tugas, akhirnya lalai dengan makan siang, nanti kesehatannya jadi berpengaruh begitu ya. Di 88,4 FM masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah, terus juga untuk informasi-informasi budaya yang kami hadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Iya, banyak usaha yang bisa kita lakukan sahabat budaya untuk mendokrak ekonomi keluarga, salah satunya dengan berniaga, berdagang ya. Berdagang makanan khas selain melestarikan dapat pendapatan lagi ya, dapat income lagi, mendongkrak ekonomi keluarga. Lemang panas ya. Bisa saja ya sahabat budaya, lemang panas yang kita jual selain melestarikan makanan khas tradisional Nusantara lemang, makanan ini juga enak dan mendatangkan cuan juga sahabat budaya ya. Jadi untuk sahabat budaya yang punya kemampuan gitu ya dari turun temurun dalam hal kuliner, apapun itu yang diajarkan, coba ayo kita buat usaha. Salah satunya ini kuliner tradisional lomang atau lemang menjadi favorit masyarakat di Medan. Kami kutip dari laman rri.co.id, pemilik UD Lomang Panas Jaya M. Nur Salim Lubis mengatakan pada siang hari sebanyak 150 porsi telah habis terjual. 150 porsi loh sahabat budaya, keren kali kan? Dan untuk sore hari ada lagi 150 ya, ampun 300 satu hari, cobalah itu ya. Dan Nur Salim menceritakan usaha yang dirintisnya bermula dari lapak sederhana tahun 97. Saat itu yang menempati lahan kosong di belakang kawasan tempat usahanya ini untuk membakar lomang sebagai bagian dari tradisi masyarakat Mandailing menjelang malam lebaran. Tapi ternyata gak harus hari raya gitu kan sahabat budaya, gak harus mau lebaran. Ternyata ini bisa dilakukan pada saat seperti ini gitu, malah yang rindu dengan lemang kapan aja gak harus lebaran udah ada gitu ya. Terkait dengan usahanya sendiri ya, berawal dari membakar sekitar 43 batang, lama-lama banyak permintaan yang datang, akhirnya ditekunilah dengan serius sampai sekarang menjadi pendapatan ya, ataupun usaha yang menghasilkan pendapatan keluarga sahabat budaya ya. Untuk informasinya lebih lengkapnya silakan kunjungi laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bulan Doli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di Kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya, dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya lauk pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng 7 bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning, ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut juga tumpeng tasyakuran, ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Ya, itu dia bang dan kakak, ya. Kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.
1: Najolo di sana hutan alongon di mandeling godang. Mian masaranak boru nama balu. Rabdo daganakna nama goar si sampuraga. Anak macara bulung haholongan niamaina. Tumbuk mayanak sakibung namar guar si sampuraga. Bia caritona, dikasiton hita cariton. Betak mambain pengajaran tudaganakta. Disada hati hama kuning masih sampuraga. Tuinang nalaus kehe tu pangarat toan.
2: Mak, oh mak, hita nakais menyebut tuduk potang. Pangumuan hundang buat soban. Hendengkan mama auke tandang, ngarat tutu hutana leban. Walau mak, mak, walau mak.
3: Amang anakku sampuraga, anakku amak siluan punya. Hodo batu-batu sibeh ku amang, ulak tinggal kena amang naso sak napas. Muda laka amang semanjojakmu, tuna daw masih mertujuan. Isiru amak pertunaatku, tu dia do amang nang panjalahan.
2: Muda lak kepian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati ku pemarengot-ngot, buat edumak nama dungun marsak.
3: Angko dungi damak keputusanmu, lak kami narada tarambatan. Pabuat doa mang dot doaku, koras mamang marhatok pisan. Pabuat ku amak tebalian nyebeta, kutukku sindahan balan jomu. Kutaut ku namang marsul pilih mata, ulak ku amang

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: Ah, juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendang tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama, ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga, itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras, itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulak. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkulak itu keren loh, gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan super vulkano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum Kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan Kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1900. 80.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Pukul 12 lebih 32 menit saat ini, Abang Kakak dimanapun berada, kami informasikan untuk Anda. Saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Oh.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa.
1: Pro4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Abang Po Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Kernas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranas DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, karya kerajinan hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro 4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro 4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik Ibu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, di dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mas.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro 4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro 4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali sama siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA Satunto pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak.
3: Iya, di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya, awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein, dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke, jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Baca tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi, buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu Bu?
4: Harus, kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah.
4: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
3: benar.
4: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin lebih lebih efisien kali ya. Karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun itu sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah. Waduh. Bagaimana untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke Mbak, inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri. Dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru. Saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang. Terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam, artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu.

0: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Bubble ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengetrapannya.
1: Yeah.
0: Jadi mestinya kita, para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan, rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi.
1: Yeah.
0: Secara fisik otomatis sudah merusak.
1: Mm-hmm.
0: Belum kelelahan mata.
1: Kurang gerak ya.
0: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih, Bu?
0: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak. Ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya. Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
0: Bisa lomba.
1: Romantis gitu.
0: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
0: Betul.
1: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
0: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
1: Keterbatasan
0: waktu.
1: Okay.
0: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
1: Benar.
0: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Demen di perpus itu memang nggak mudah, kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
0: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum mungkin mereka harus makan gitu ya.
0: Iya. Makanya, Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa. Untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur. Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar, mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cakak-cakak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, ya itu harus buka di
1: luar jam sekolah.
0: Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria.

0: TBM saya itu. Itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum belum semarak digital gini. Mereka bertugas itu bisa jam 12 malam, sebelum saya diusir belum pulang.
1: Belum pulang.
0: Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan nanti kalau mereka terbuka, Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
1: Okay.
0: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu iya, waktunya betul. Bu ya.
0: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa menciptakan, minat, ya,
0: iya.
1: menciptakan
0: budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu. Iya. Gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
0: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
0: di perpustakaan,
1: ya. Event seperti apa?
0: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan. Okay. Untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi okay. Gitu.
2: Oke. Okay. Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08-12-13-14-10-39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812-1124-928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, saya mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya? Atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
0: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya, Bu, ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya, Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya, Bu, ya, ke arah sana ya?
0: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya, Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi, Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
1: Terus kalau malu deh. Jadi, dilanjutin ya.
2: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita. Silakan. Okay.
1: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu, Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh, Mbak.
1: Banyak ya.
0: Literasi tuh mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
1: Iya, benar. Bahwa
0: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia doang. Iya. Padahal mata kuliahnya juga ikut tuh ya.
0: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
1: Iya,
0: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul banget. Ya.
1: Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya, sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih ibu menghadapinya sendiri. Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
0: Kayak teman dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, bu bayarin bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya mbak ya, hampir pensiun lah ya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter.
1: Iya.
0: Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada doa,
1: AI salah satunya.
0: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodoh ini nggak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mungkin, mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Yeah.
0: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih dari saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anaknya pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
1: Okay.
0: Balik ke iman.
1: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayak ambigu juga nggak sih bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pintar.
1: Pintar membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ.
0: Iya. Bu, ya? Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil, saya nggak munafik, di hati kecil saya kagum, jadi lu anak ini, bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah mbak, kontradiksi jadi, ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
1: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak?
1: Enggak ya.
0: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
1: Ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses, makanya kita mengambil penilaian secara saintifik itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi proses itu kita harus pahami. Jadi proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya baik, Kak Egra juga Ibu Rita di WhatsApp Perempat Jakarta ada yang gabung Ibu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih, ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusop Pinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir tadi saya inilah belajar dari sana nanti.
2: Yeah.
0: Dibanding ya. Yeah. Gini, Mbak. Untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari, saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun. Tapi setahun ini, kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami. Yang jelas sudah ada 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini sudah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Okay. Lanjut di, tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Okay, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak biasanya kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari. Itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya. Mas Golagong nih. Nah, ada Mas Golagong di sini. Nah, kita harus kita upaya apa? Nah, kita mengajak yang lain-lain. Nah, dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasinya kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
1: Iya.
0: Di sini agak sulit.
1: Tantangannya lebih
0: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason
0: buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
1: Okay.
0: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Oke. Okay. Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya.
0: Yeah.
1: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
0: Sebenarnya
1: betason
0: ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Betul.
2: Iya. Yeah. Baik, terus ini tadi pertanyaan Mas Orek soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada gak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Puso Pinan
1: Mentawai ya?
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini Mbak. Nanti akan saya contek ini Mbak. Terima kasih banyak.
1: Kita tuh kalau gak salah ada loh Bu di, kalau gak salah ya kemarin di Sempan kalau gak salah ya. Perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum, oh ada perpustakaan itu Mbak udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang
0: itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya. Itu punya, cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Baiklah, coba angkat pendapat dulu nih Mpok ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Cakang Gede Nusantara.
1: Oke, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guria.
1: Cik Guria, oke.
3: Aduh, kenapa?
1: Oke, ya, langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu, siapa dulu, Jakarta, Kak? Mana?
2: Iya, Cigu silakan.
3: Oke, Rasal. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu kita, Ibu Cantik, Ibu Rita, salam kenal ya. Yeah. Ibu Rita obat nyumpung, wah FTD. Ibu Rita, memang tema di budaya masalah ini, kalau kita lihat, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dapat dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak Ibu Rita?
2: Benar banget.
3: Siapa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman nih Bu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Kak Nana di Jakarta juga. Selamat siang dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan.
1: Ya, silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan.
1: Iya, terutama untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan ruangannya nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Bu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya mulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor Zoom-nya di perempat sungai lihat.
1: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, okay, sip.
1: Oke, okay, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali, dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya,
1: Bu. Oke. Okay. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasrullah yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasrullah?
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk penama yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya nama di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ika dan Ibu Ita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu, baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaum muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita enggak untuk masuk itu kita enggak sangat tidak dipersulit. karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
1: tidak
0: rasa,
1: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang, kita suruh-suruh datang supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
0: Iya, jadi untuk masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan nasional dengan badan bahasa mereka akan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan badan bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap, buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan nasional, badan bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria.
0: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah guyur ya.
0: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses gak kemudian yang
1: enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Oke. Garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial tuh bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi. Ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu, di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi, itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan. Dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
1: Oke.
0: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin, yang asli itu mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa, yang udah kerja di luar negeri, mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa mbak, bagi seorang guru ya. Yeah. Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya. Akan terbukanya mungkin yang lebih khusus. TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin ini juga masukan. Nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Iya makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kan menurut ibu anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya,
1: kan kuliner kan? Aduh,
0: bisnis itu kan? Udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
1: Iya, tapi kalau trennya ini masuk anak muda ya, Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi
1: ya.
0: Motivasi muda.
1: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, iya, anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis tuh kebanyakan ya, Bu. Hmm. Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha,
0: iya,
1: gitu.
0: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya.
0: Iya, itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya.
0: Ya, bisa mengharapkan banyak.
1: Jadi ada plus minusnya juga
0: ada ya. Game, ya. Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak kit-kit bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena cuan terkadang gitu ya. Terkadang kan enggak, itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada akhirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih mbak sasarannya kan, anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi? Dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget, justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
1: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
0: Betul.
1: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai jangan gini. Terkadang kan ada yang memvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang oh itu jelek, itu nggak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Itu lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, diarahin. Ya yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya keimanan tadi, bagaimana dia bisa misalkan oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus continue. Ayo jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan ya.
0: Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah 3 kali lo itu ditekankan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Empok, Ayo Pemadana masih lanjut menindi mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, warga Kelurahan Kedoya Utara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD DKI Jakarta Barat secara Mobile Training Unit di RP Petra Kedoya Utara, Jalan Ratu Mawar, LRT 02 RW 01. Direncanakan pelatihan berlangsung hingga Selasa 14 Juli 2026. Lurah Kedoya Febrian Syah mengatakan kegiatan diikuti perwakilan unsur kader PKK, pengelola RP Petra dan kader Desa Wisma ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kedoya Utara, Puji Rahayu, mengatakan bahwa selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat berbagai materi dan praktek membuat aneka masakan seperti kari, soto Betawi, soto Kudus, dan rendang, serta mengolah minuman kopi. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini sudah ada 257 bandara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296. Rencana tersebut tercantum dalam tatanan kebandar udaraan nasional, sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Numan F. Laisa mengatakan sudah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandara baru. Lukman juga menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

88,4 FM, 24 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, kembali lagi ya Nova menemani Bang Kakak di siang hari ini hingga jam 3 nantinya. Nah Bang Kakak, tadi kita udah mendengar ya Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Jakarta, dan kita sekarang kembali lagi di Pro 4 Medan. Nah Bang Kakak, tadi udah ada cakrakan ya yang sebagai lagu pembuka di siang hari ini. Masih banyak lagi lagu-lagu yang akan Nova putarin buat Abang Kakak untuk menemani siang santai ya Abang Kakak di siang hari ini. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya.

0: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: kasih.
1: Ya, Mang Kakak, terima kasih masih setia mendengarkan Rompan Medan. Nama Kakak kayak ini ya. Kayaknya Medan ini udah mulai musim penghujan kali ya. Soalnya dari semalam, terus tadi malam itu kan, terus ini kayaknya udah agak berhujan juga. Nah, maka kak, musim hujan tuh ini ya, rentan kayaknya terkena penyakit ya. Kayak aku nih sekarang tuh lagi batuk.

penyakit. Nah, akibatnya risiko terkena flu, batuk, demam, diare maupun demam berdarah menjadi lebih tinggi nih Bu Kakak. Nah, karena itu sama Kakak menjaga daya tahan tubuh itu sangat penting ya agar tidak mudah terserang penyakit nih kitanya. Nah, langkah-langkah gimana sih mempertahankan agar imunitas tubuh itu tetap tahan lagi gitu

yang cukup lah, jangan kurang lah minimal gitu ya Bang Kakak. Nah, meskipun cuaca dingin, tubuh itu tetap ya membutuhkan cairan agar metabolisme berjalan baik dan tubuh itu tidak mengalami dehidrasi ya Bang Kakak. Nah, kemudian tuh tidur cukup nih ya Bang Kakak. Nah,

kebugaran tubuh kita gitu ya. Nah, menjaga kebersihan diri juga nih termasuk ya Bang Kakak. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah nih Bang Kakak. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat ramai. Kemudian mengolah stres. Gak boleh stres-stres ya Bang Kakak. Ini stres ini salah satu pemicu imun kita turun nih. Nah, stres yang berkepanjang itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Nah, luangkan waktu untuk beristirahat, beribadah, atau melakukan hobi yang disukai nih Bang Kakak. Nah, menjaga kebersihan lingkungan itu pasti ya Bang Kakak. Bersihkan rumah dan lingkungan sekitar secara rutin. Hindari genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, yang terakhir itu menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan. Ya, buat abang-abang nih yang suka merokok, kalau bisa kurangilah ya kan merokok. Terus batasi konsumsi alkohol dan hindari makanan tinggi gula atau lemak berlebih karena dapat mengurangi kesehatan tubuh nih Bang Kakak. Nah, jadi menjaga imunitas tubuh itu saat musim hujan itu tidak cukup hanya dengan mengonsumsi

yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas kita tetap terjaga, agar saat musim penghujan kayak gini kita itu nggak mudah terserang penyakit ya, Bang Kakak. Nah, Bang Kakak tadi masih banyak lagi ya info, masih ada lagi deh, masih ada lagi info yang bakalan aku bagiin ke Bang Kakak. Jadi Bang Kakak pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: sini tuh Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan, Sintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk. Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh Intan, sini kita duduk.
0: Ya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang mudah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama, makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu, serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Abang Kakak, enggak berasa ya waktu sudah menunjukkan jam 3 sore nih. Nah, waktunya mungkin Nova undur diri ya untuk hari ini. Buat Abang Kakak, terima kasih udah menemani Nova di 1 jam ini gitu. Nah, Abang Kakak tetap ya di Pro 4, jangan kemana-mana karena nanti bakalan ada Sherly yang bakalan bergantian nih namanya Abang Kakak di jam 3 hingga jam 8 malam nantinya. Jadi Abang Kakak, Nova pamit, Nova pamit undur diri dari ruang dengar Abang Kakak. Abang Kakak tetap di Pro 4, jangan kemana-mana, jangan tukar channel Abang Kakak. Sampai ketemu di lain hari ya, lain pertemuan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin nyahut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore abang kakak semuanya. Hai. Di hari terakhir ya bulan Juni, Selasa 30 Juni 2026. Sore hari abang kakak pastinya ceria bareng Sarifika sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana gak ceria? Kalau kita awali di Prodangdut, makin asik makin yahut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja deh untuk abang kakak ya yang udah gak sabar nih, request lagu dangdutnya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248.
1: Assalamualaikum Kak Serli.
0: Waalaikumsalam, ada siapa ini?
1: Ada Bang Lumlum Kak Sersel di Lubuk Pakam Kak Sersel.
0: Bang Lumlum, gimana kabarnya Bang Lumlum?
1: Oh, sehat pastinya, bahagia selalu pastinya Kak Serli. Kak Serli, apa kabar Kak Serli?
0: Alhamdulillah sehat nih Bang Lumi.
1: Wih, mantap kalau gitu.
0: Bang Lumi?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya itu, Kak Serli baru makan apa Kak Serli?
0: Baru makan apa?
1: Iya, kayaknya kok baru kok macam kayak baru siap makan-makan apa gitu.
0: Enggak baru makan, baru batu ini. Keselak aku. Semangat
1: aduh,
0: kali.
1: Semangat kali ya, kan? Aduh.
0: Itulah
1: lagunya,
0: dia.
1: Lagunya baru 5 menit, Kak Serli.
0: Baru 5 menit?
1: Dari Jamal Mirdad.
0: Kenapa rupanya baru 5 menit, kenapa?
1: Enggak ada, baru dengar suara Kak Serli.
0: Oh, Majang. Baru 5 menit. Ntar ya, iya. Cari dulu ya.
1: Oke.
0: Baru 5 menit. Emang biasa ada ya, Bang?
1: Ada, biasa ada Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, dangdut kan?
1: Iya, dangdut lah. Itu baru 5 menit kalau...
0: Hah? Kalau apa?
1: Kalau Jamila baru lagu pop, ini jam dangdut.
0: Oke, ntar ya. Baru 5 menit. Jamal Mirdad ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, Kak Seli, sehat selalu Kak Seli ya.
0: Amin, thank you.
1: Makasih banyak,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115-nya. Halo, siapa malah? Halo Pro Dangdut. Ya Allah.
2: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa malam Pro?
0: Ada-ada aja memang.
2: Apa kabar Kak Sili?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ririn?
2: Alhamdulillah Ririn juga sehat. Cuacanya di sana gimana Kak?
0: Ih, cerah nih.
2: Oh iya, di sini juga cerah tapi udah agak-agak berawan gitu sih Kak.
0: Oh iya.
2: Iya, soalnya semalam juga hujan. Sampai malam juga hujan. Jadi sekarang ini gak tahu nanti.
0: Kita tunggu saja ya kan?
2: Iya, Kak, lagunya dari Vita Alfia ya.
0: Vita Alfia yang mana tuh?
2: Abang lagi di mana?
0: Oh, Mak. Vita Alfia. Abang lagi di mana, Bang? Di mana Bang itu?
2: Enggak tahu di mana.
0: Apa judulnya tadi?
2: Abang lagi di mana? Abang lagi di mana?
0: Baru naik lo dia. Baru naik lo dia.
2: Loh, tadi siapa tuh dia rupanya?
0: Bang Lumlum.
2: Bang Lumlum, rintangnya cuma Bang Lumi.
0: Oh alah, iya pula ya. Abang lagi di mana?
2: Iya.
0: Vita Alfia. Oke, siap. Nanti diputar ya.
2: Terima kasih Kak Seli. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum ke lagu nih, Bang Kakak, silahkan 061-846-3115. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Ayo makan nasi, makan yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Tar lagu dong.
0: Oh, Opa Rasya. Halo, yo, Opa Rasya.
1: Yo, Sen.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu apa ya, Sen? Kok semua lagunya sayang-sayangan ya, Sen? Aku gak sayang-sayangan, Sen.
0: Apa tuh?

0: Itu Sher, apa namanya? Aku bukan pengemis cinta, Sher.
1: Oh, aku bukan pengemis cinta. Judulnya pengemis cinta ya?
0: Aku bukan pengemis cinta.
1: Aku bukan pengemis cinta. Oke, siap. Okay. Nanti diputar.
0: Oke, Sherly, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Yo.
0: Nanti malam siapa ganti kamu, Sher?
1: Ada deh, ditunggu aja ya.
0: Itu dia.
1: Iya, malas nih.
0: Cowok berarti nanti malam cowok lah ya.
1: Enggak tahu kita. Kita tengok nanti ya.
0: Gamaron lah.
1: Oke deh.
0: Oke, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat selalu.
1: Yo.
0: Sherly ya.
1: Mm-mm.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, emang kakak kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, Abang Kakak, silahkan langsung aja 0618463115 nya atau chat WhatsApp kita 0811614248. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Sinti di Mabar.
0: Ada Sinti ya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Bang, kita udah makan sore.
0: Makan sore?
1: Oh, kan malah sore, makan siang.
0: Makan siang, aku udah, kamu udah?
1: Udah tadi jam-jam satuan.
0: Oh, sama dong.
1: Sama.
0: Makan pakai apa tadi?
1: Apa ya?
0: Makan pakai apa?
1: Pakai itu, cumi-cumi sama kerang sama campur telur, banyak lah, banyak
0: macam-macam. Wah, enak kali. Siapa yang masak?
1: Masak bukan kita, anak tua.
0: Siapa?
1: Yang masak mama kita yang masak.
0: Oke.
1: Kan okay. Ada rumah apa rumah makan kan, jalan rumah makan. Itu jadi masak itu.
0: Oke lah. Oh, Cynthia punya rumah makan ya?
1: Iya, di daerah Kim 3 tuh.
0: Oh iya. Oke deh. Mau request lagu dangdut apa nih?
1: Itu coba janjinya sakitnya tuh di sini.
0: Siapa tuh namanya? Sakitnya tuh di sini. Ntar, aku cari dulu ya. Sabar ya.
1: Iya.
0: Sakitnya tuh Cita-Cita Ata kan?
1: Iya.
0: Oke, nanti aku putar ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi bang kakak. Oke, kita angkat nih. Halo. Siapa?
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut. Dangdut adalah apa? Kada yang lupa nah yang jelas dangdut najwa.
0: Makin asik makin yahut.
2: Makin asik makin yahut. Iya. Orang jauh, Mbak.
0: Ada siapa najwa nih? Kok Najwa dari sih? Ini bukan Najwa.
2: Siapa?
0: Ini bukan Najwa.
2: Siapa, Bang?
0: Sherly.
2: Oh, Sherly lupa. Mirip suaranya, eh.
0: Oh iya.
2: Mirip-mirip aja juga anunya juga. Gimana ngomongnya cepatnya sama.
0: Oh iya. Oke lah, ini ada siapa?
2: Kita biasanya masuk dari Kota Palangkaraya ya, Mas Edo Permana ya.
0: Oh, Mas Edo Palangkaraya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah untuk di sore hari ini cuacanya cerah sekali nih, Mbak.
0: Oh iya. Oh, cerah ya. Oke lah. Lagunya apa
2: gimana
0: ini?
2: Gimana sebaliknya?
0: Hah? Oh, di sini juga terang kali nih.
2: Oh, sama berarti ya. Salamnya, lagunya apa Mbak ya. Sherly?
0: Lagu apa nih? Dangdut yang mana?
2: Lagunya apa ya? Lupa nih. Yang enak apa dah apa Mbak Sherly?
0: Apa?
2: Yang enak aja diputar apa lagunya?
0: Pecah Seribu mau, Elvin Zubaida.
2: Boleh lah.
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Hey, salam buat pendengar Perempat Medan semuanya ya.
0: Oke.
2: Salam sehat selalu, banyak rezekinya. Buat Mbak Sherly, sehat selalu ya.
0: Thank you.
2: Semua kru RRI Perempat Medannya gitu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Sherly ya, pamit ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat lagi nih. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut. Halo.
0: Halo, Bu Radni.
3: Halo, Dangdut, makin asik, makin yahut.
0: Ya, Bu Radni gimana kabarnya? Waalaikumsalam, saya Bu Radni. Alhamdulillah, sehat.
3: Olah ini request lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik.
0: Indah?
3: Dewi Persik.
0: Indah Pada Waktunya?
3: Iya.
0: Ntar ya, cari dulu ya.
3: Ini mau asar, abis diputar abis asar aja ya.
0: Betul, nanti kita putar abis asar
3: ya, biar bisa didengar, bolanya mau asar dulu nih.
0: Betul. Oke.
3: Sehat selalu antar rezekinya.
0: Amin, thank you.
3: Dapat jodohnya Sia Ensole.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya. Ada siapa?
5: Abdi mati Bandung, temennya Kang Kiki.
0: Oh, kumaha damang?
5: Kang Esto.
0: kalau siapa
5: saya dari Bandung ya. Gitu. Artinya saya dari Bandung, saudara dengan Kang Kiki gitu kan.
0: Iya.
5: Gitu,
0: kalau nanya siapa namanya apa sih?
5: Sahajenengan.
0: Oh, gitu kan. Sahajenengan.
5: Ahmad Irwan.
0: Aa ya.
5: Iya, Aa Akang bisa.
0: Akang itu, Ahmad ya, Irwan.
5: Ya, iya.
0: Dari Bandung.
5: Yang lebih akrab lebih Akang gitu kan.
0: Akang ya.
5: Okay. Ini sama Mbak siapa atau teteh siapa kalau di Bandung makan teteh gitu kan. Iya.
0: Shirley.
5: Oh, Mbak Shirley. Mm-hmm. Kalau di Bandung mah teteh Shirley kayak gitu.
0: Iya. Sehat ya.
5: Ya panggilan hormat kepada kaum perempuan teteh yang lebih muda gitu. Itu panggilan hormat untuk Sunda itu kan.
0: Betul. Sehat.
5: Kalau Batak apa ya panggilan hormatnya?
0: Butet kali ya atau kalau Medan
5: butet,
0: tuh kalau Medan butet, tuh kakak abang gitu.
5: Kalau Butet kan panggilan perempuan itu kan Butet juga gitu.
0: Iya, Medan lah, Medan tuh abang kakak gitu.
5: Oh iya.
0: Bandung gimana nih?
5: Suasana lagi panas sekarang.
0: Oh
5: gitu,
0: iya,
5: kan.
0: Sama dong ya.
5: Saya lagi kebakaran itu, saya kebakaran hati.
0: Oh mak, kebakaran hati ya?
5: Iya, itu Belanda tidak gagal ke tadi adu penalti itu kan?
0: Oh iya. Sabar ya.
5: Jagoan saya itu kan Belanda, pernah tinggal tertumbuk kepada Perancis sekarang
0: ya,
5: ini. Jerman sudah tumbeng, sudah angkat koper. Belanda sudah tumbang juga dan adu penalti, sama dengan Jerman juga lagu adu penalti tadi kalahnya. Iya. Tipis kan 3-2.
0: Iya, nah, kalaupun jagoannya udah tumbang tetap dengarkan Piala Dunia di RRI ya, Medan ya.
5: Sampai begadang sampai pagi batuk pilek saking senangnya begadang nonton bola.
0: Oke, lah lagunya apa ini?
5: Lagunya Sanda lagu Ku Ingin
0: dari
5: Rita Sugiarto.
0: Ku ingin
5: yang gini, tak rela kau membagi cinta bila kau ada cinta yang lain.
0: Ku ingin ya.
5: Kalau saya tiap hari minggu juga ikut karaokean, tiap hari minggu juga.
0: Rita Sugiarto, Ku Ingin. Ya, ntar ya cari ya. Dulu ya.
5: Ya ada lah.
0: Oke, siap.
5: Pokoknya hari minggu saya mau karaokean ikutan terus.
0: Siap, oke deh, nanti diputar ya.
5: Ya salamnya buat. Cuma karena belum tahu nama-namanya ya. Salam kenal dari saya, dari Bandung, gitu kan, darahnya KDM, gitu kan.
0: Okay,
5: jauh-jauh, bisa jauh ke berkat teknologi area digital, bisa telepon ke daerahnya Pak Bobi Nasution.
0: Betul.
5: Iya kan, Sumatera Utara maaf, daerahnya Pak Bobi Nasution.
0: Iya.
5: Ya, kalau Jawa Barat kan Pak Kang Deddy Mulyadi.
0: Betul.
5: Terima kasih Mbak Sel ya.
0: Yo.
5: Boleh pantun boleh satu.
0: Hey.
5: Iya. Ya mau pantun yuk kan. Kini pantunnya. Naik rakit ke pandai cerita.
0: Cakep.
5: Banyak kumbang di pohon pala. Lebih sakit ditolak cinta. Betul. Ketimbang sakit kepala. Jajah.
0: Siap. Oke deh, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, emang kakak kita dengarkan dulu ya lagu religi menjelang azan sholat asar nanti pukul 15:58 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
6: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

15:58 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi
1: Dangdut. Aduh, itu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin nyahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin nyahut.

0: 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Silakan aja Bang Kakak untuk request lagu dangdutnya ya di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Oke, kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Dari Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik dan hujan di sini, di sana kayak mana?
0: Oh iya, udah mendung ini.
1: Oh, di sini udah hujan.
0: Oh iya. Oke lah, semoga nggak banjir ya kan?
1: Semoga.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Lagunya Pergi Tanpa Pesan.
0: Pergi Tanpa Pesan?
1: Iya, dari Italia.
0: Pergi Tanpa, aku cari dulu ya.
1: Iya, silakan.
0: Iis Dahlia, Iis Dahlia. Judulnya emang Pergi Tanpa Pesan ya?
1: Iya, kau pergi tanpa pesan.
0: Terah. Gak ada yang itu, yang lain mau?
1: Yang lain kalau Arafik.
0: Arafik.
1: Janji.
0: Janji. Ada. Oke, nanti kita putar ya.
1: Aja ya. Ya, makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan Anda bangkakan 0618463115 nya atau melalui chat WhatsApp ya di 0811614248. Oke, dari Vini mau request lagu Imam S. Arifin yang Jangan Tinggalkan Aku. Oke, ditunggu lagunya, nanti bakal kita putarkan ya.

0: Rika Krakatau mau request lagu Evi Tamala yang judul-judul lagu. Oke, siap, nanti aku putarkan. Kita angkat dulu nih, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut makin asik makin nyahu.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada kita.
0: Iya.
1: Di sini ada Om Khairul Sirli.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Lagi ngunyah-ngunyah nih lagi. Alhamdulillah selalu.
0: Iya, oke lah. Mau request
1: jalan.
0: Apa?
1: Ini saya juga kan.
0: Hah?
1: Sehat juga kan?
0: Sehat.
1: Nggak, soal tadi pagi ku tengok Sirli lagi nonton bola.
0: Oh mak, sok tahu nggak ada nonton aku?
1: Ada lah, jam 8 tadi nonton.
0: Enggak nonton aku.
1: Ada apa, mama malu orang, tapi official partner radio di dunia.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
1: Lagunya yang enak-enak aja ya. Dari Ashraf.
0: Apa tuh?
1: Jodoh.
0: Jodoh Ashraf. Oke, nanti aku putarkan ya.
1: Makasih banyak ini apa sih ya. Ya selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu ya. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Wanita Perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT menyiapkan afirmasi untuk pengembangan objek desa wisata di Provinsi Banten, terutama yang terintegrasi dengan kawasan pantai di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandi Susanto Minggu 28 Juni 2026 di Serang, Banten. Menurut Yandri, hal ini bertujuan agar wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai. Mereka juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita ikuti ya kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Kali ini bersama Ustadz Dr. Haji Marsakti Bangunan MA dengan tema Rahasia Air dan Keajaiban Kata. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu yang luang sehingga kita bisa kembali bersua di udara. Apa kabar sore ini sahabat budaya, abang dan kakak pendengar setia RRI Pro 4 FM? Semoga di waktu menjelang maghrib ini hati kita tetap sejuk, pikiran kita tetap jernih, dan aktivitas kita seharian tadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung di kajian Mutiara Sore, sebuah ruang di mana kita duduk sejenak untuk mereguk hikmah dan memperkaya jiwa. Sahabat budaya, abang dan kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Sesuatu yang setiap hari kita lihat, kita minum, bahkan menyusun sebahagian besar dari tubuh kita. Ya, kita akan membedah sebuah tema yang luar biasa, yaitu tentang rahasia air dan keajaiban kata. Hadirin, mungkin selama ini kita mengira air hanyalah benda mati. Kita mengira air hanyalah cairan pelepas dahaga yang tidak punya rasa, tidak punya telinga, dan tidak punya rasa peduli. Namun, sains modern berkata lain. Sahabat budaya, abang dan kakak, pada tahun sekitar 2000-an, seorang ilmuwan asal Jepang bernama Dr. Masaru Emoto melakukan sebuah penelitian yang sangat fenomenal. Hasil penelitian nya ini kemudian dibukukan dalam sebuah karya legendaris berjudul The Hidden Mystics in Water, pesan-pesan tersembunyi di dalam air. Apa yang beliau temukan? Ini sungguh mencengangkan. Dr. Emoto menemukan bahwa air itu dapat mendengar, dapat merekam, dan bahkan bisa membaca energi atau stimulus yang ada di sekitarnya. Pertama, stimulus positif. Ketika air diberi kata-kata positif, contoh misalnya kata cinta, terima kasih, atau diperdengarkan musik klasik yang indah dan menenangkan, lalu air itu dibekukan, apa yang terjadi? Di bawah mikroskop air tersebut membentuk kristal es yang sangat indah. Simetris, berkilau, menyerupai berlian atau diamond dengan pola geometris yang sempurna. Sungguh luar biasa tentunya. Dan sebaliknya, yang kedua itu ketika stimulus negatif diberi kata-kata negatif, mohon maaf ini, seperti dimaki, diberi kata-kata seperti kebodohan, aku benci kamu, aku tidak suka kamu, atau diperdengarkan musik heavy metal yang agresif ya, yang bising, struktur kristalnya hancur. Jadi yang sudah terbentuk baik tadi itu hancur. Kristal esnya tidak terbentuk dengan sempurna, terfragmentasi, buram, bahkan berbentuk aneh dan tidak teratur. Dr. Emoto bahkan menggambarkannya tampak seperti setan yang luar biasa. Jadi mari kita bayangkan abang dan kakak, air itu merespon emosi manusia. Air menangkap energi dari kata-kata kita. Sekarang mari kita renungkan kenyataan yang wajib kita pahami bersama, mengapa fakta ini begitu penting dan berbahaya jika kita abaikan. Mari kita lihat dimensinya. Yang pertama, dimensi hubungan dengan alam dan lingkungan. Bahwa abang dan kakak sekalian, sekitar 71% permukaan bumi kita ini tertutup oleh air, di mana 96%-nya adalah air asin. Dari 70% tadi, 96%-nya itu adalah air asin dan 3,5%-nya adalah air tawar. Jadi bumi kita ini didominasi oleh air. Maka berhati-hati kita dengan air, karena bumi kita ini dipenuhi oleh air yang begitu banyak sekali. Yang kedua, dimensi hubungan dengan manusia dan makhluk hidup. Nah, ini yang paling dekat. Mari kita berkaca pada diri kita sendiri, bahwa tubuh kita ini yang ada sekarang ini adalah sebahagian besarnya adalah air. Anak-anak pada masa bayi lah ya, di anak-anak, air itu menyusun sekitar 70% sampai 80% dari berat badannya. Sedangkan pada orang dewasa seperti kita ini, sekarang ini yang mendengar jangkauan siar ini, sekitar 50% sampai 70% tubuh kita ini adalah air. Bahkan di lanjut usia, di saudara-saudara kita, di orang-orang tua kita yang sudah lansia, air tetap menyusun sekitar 50% dari berat badannya. Bukan hanya itu, sahabat budaya. Air ini tersebar di organ-organ vital kita. Nah, contohnya ini ya, otak dan jantung terdiri dari sekitar 73% air. Itu di otak dan di jantung. Di paru-paru kita, airnya sekitar 83%. Bahkan tulang yang kita kata itu sangat keras sekali, itu mengandung 31% air. Sekarang mari kita hubungkan kedua fakta tadi. Jika kata-kata positif bisa mengubah air menjadi kristal berlian yang sangat indah, dan kata-kata negatif bisa merusak molekul air menjadi hancur, Lalu apa yang terjadi pada otak, pada jantung kita, pada anak cucu kita jika setiap hari kita cekoki dengan kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata yang tidak pada tempatnya. Jika kita sering memaki pasangan kita, memaki anak kita, mengeluarkan kata-kata kotor pada pasangan kita, mengutuk keadaan, maka 70% air yang ada di dalam tubuh mereka dan tubuh kita akan merespon. Air itu akan berubah menjadi struktur yang rusak, berantakan, dan memicu datangnya penyakit fisik dan psikis. Sebaliknya, abang dan kakak, jika kita selalu memberikan kata-kata yang baik, maka tubuh kita akan dipenuhi dengan kristal-kristal berlian yang membawa kesehatan dan kebahagiaan. Sahabat budaya, abang dan kakak pendengar setia RRI Pro 4 FM yang berbahagia, sains baru menemukan di abad 21. Namun Islam, agama kita yang telah meletakkan pondasi ini sejak 14 abad yang lalu. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, afala yu'minun. Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup di permukaan bumi ini, segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Afala yu'minun? Apakah, mengapa mereka tidak beriman juga? Begitulah Allah menyampaikan kepada kita bahwa ayat ini menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan, cetak biru dari setiap makhluk hidup, dan semua air di dunia ini terstruktur yang paling indah, paling ajaib, diakui sebagai air terbaik adalah air zam-zam. Mengapa? Karena selama ribuan tahun, air zam-zam tak henti-hentinya dilewati oleh jutaan manusia yang berzikir, berdoa, bertawab, dan mengagungkan nama Allah. Energi positif raksasa ini terekam sempurna dalam molekul air zam-zam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk menjaga lisan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir?" Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada hari akhir, "Falyakul khairan." Maka katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak dapat berkata yang baik, bagus, diam, auliyasmut. Saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah mutiara sore kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi cemeti bagi kita untuk memenuhi ruang rumah kita, mobil kita, kantor kita, dan seluruh tempat di mana kita berada dengan kata-kata yang baik. Karena pada hakikatnya apa yang ada di sekitar kita adalah berbentuk air. Maka air itu akan memantulkan cahaya yang terbaik untuk kita. Demikian, terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya, abang dan kakak dalam kajian Mutiara Sore RRI Pro 4 FM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM.

Kakak sutradara Bayu Ska kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Fofo. Film terbaru ini akan bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut drama keluarga. Film ini mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah pemukiman mereka. Fofo dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026.

Fofo, Bayu untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Selain itu, latar budaya Madura juga dihadirkan secara autentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Sekian kabar berita Pro4 saat ini, nantikan kabar berita Pro4 selanjutnya.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religious Sore Islami, Pro4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 18:16 waktu Indonesia Barat, abang kakak ya. Kita masuki segmen lagu-lagu religi islami di Religi Sore sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, abang kakak. Jadi untuk abang kakak, pastikan tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

18 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadat sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: hari di Medan aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita Bang Kakak di malam hari ini ya. Kita masuki segmen lagu-lagu atau ragam irama Nusantara budaya Simalungun ya. Sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu tadi dari duo Miss P dengan Hula Hoi P Inang ya, sudah mengawali kebersamaan kita di ragam irama Nusantara budaya Simalungun. Nanti Sherly masih memutarkan lagu-lagu dari tanah Simalungun dan membagikan informasi mengenai budaya Simalungun ke ruang dengar Abang Kakak hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo sayang.
2: Lagi jaham.
3: Bilang kalau perlu butuhan mau dia.
2: Masih sama ayah kata on ham.
4: Sadarion, pai mama au tempat nasomal.
3: Dung nasi ol si babotoh konon kubani ham.
4: Penting.

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak Simalungun ini merujuk pada sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Indonesia, sekaligus juga nama suku asli yang mendiami wilayah tersebut ya Abang Kakak. Nah, terkenal sebagai pintu gerbang keindahan Danau Toba, wilayah ini berpusat pemerintahan di Kecamatan Raya dan memiliki kekayaan alam, budaya, dan potensi pertanian yang luar biasa. Untuk pariwisata dan geopark ya, jadi Simalungun ini menyimpan destinasi wisata alam kelas dunia, terutama yang menjadi bagian dari destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Salah satu spot ikonik di tepian Danau Toba yang sering menjadi pusat kegiatan budaya dan pameran yaitu Pantai Bebas Parapat ya Bang Kakak. Untuk cagar alam Dolok Tinggi Raja, nah terkenal dengan pesona kawah putih dan undakan air panas belerangnya yang eksotis. Suku Batak Simalungun adalah salah satu kelompok etnis tertua di Sumatera Utara yang memiliki keunikan budaya tersendiri. Bahasanya menggunakan bahasa Sahab Simalungun, salah satu rumpun bahasa Batak yang berbeda dengan logat di kawasan Toba, Karo maupun Mandailing. Dikenal dengan sebutan kain hio, ya ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat, adalah kain tradisional dari suku Simalungun. Terletak di Raya, ya ini adalah ibu kotanya setelah mengalami pemindahan dari kota Pematang Siantar. Nah, informasi terkait perizinan, layanan publik, dan pelaporan daerah dikelola langsung melalui portal resmi pemerintah Kabupaten Simalungun, Abang Kakak. Sebagai daerah agraris yang subur, Simalungun merupakan salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara. Terkenal sebagai penghasil ubi jalar, kentang, kubis, serta buah-buahan seperti mangga dan pisang. Komoditas utamanya meliputi kelapa sawit, kopi arabika, kakao, dan juga cengkeh. Itu ya sekilas mengenai suku ataupun Simalungun ya secara umumnya. Nanti Sherly bakal bagi lagi informasi lainnya, jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: .4 MHz Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, ada yang tahu gak sih asal-usul nama Simalungun? Nah, jadi nih, terdapat cerita rakyat yang beredar perihal asal-usul nama Simalungun. Dikutip dari 88 cerita terbaik asal-usul nama daerah oleh Marina Asril Reza. Jadi nih ya kakak, ceritanya ya, dulu itu ada kerajaan Tanah Jawa yang terletak Kampung Nagur, dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Nah, kerajaan ini bermarga Sinaga. Nah, terus kerajaan ini berdekatan dengan kerajaan kecil lainnya, yaitu kerajaan raya dari marga Saragi Garingging dan kerajaan Silau dari marga Purba Tambak. Nah, ketiga kerajaan ini berhubungan baik dan rukun. Walaupun berbeda marga, mereka selalu saling membantu. Ketika kerajaan Majapahit dari Jawa akan menyerang kerajaan Tanah Jawa, kerajaan Silau dan kerajaan Raya turun tangan membantu, sehingga pasukan kerajaan Majapahit bisa dikalahkan dan diusir dari wilayah Nagur. Nah, suatu ketika nih abang kakak, ketiga kerajaan ini diserang oleh ribuan tentara yang gak diketahui asalnya. Meskipun udah bersatu, mereka gak sanggup ya mengimbangi kekuatan musuh. Nah, banyak korban berjatuhan. Rakyat pergi meninggalkan daerah mereka untuk mengungsi. Selama masa perlarian, mereka dilanda kelaparan dan wabah penyakit. Sekelompok dari mereka menemukan sebuah wilayah yang bisa mereka tempati, yaitu Tanah Sahili Misir yang kini adalah Pulau Samosir. Nah, mereka membuka lahan dan mulai bercocok tanam di sana. Kehidupan mereka mulai membaik. Bertahun-tahun lamanya mereka hidup di sana, berkeluarga dan mempunyai anak cucu. Nah, suatu ketika beberapa orang tua merasa rindu dengan kampung halamannya mereka di Nagur. Nah, mereka mengajak siapa aja yang juga rindu kampung halaman untuk ikut kembali ke Nagur. Beberapa dari mereka tetap ingin tinggal karena gak ingin meninggalkan rumah, sawah, ladang, dan ternak yang kini mereka miliki. Kelompok yang kembali ke Nagur ini menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke kampung halaman mereka. Sesampainya di Nagur, beberapa warga terlihat menangis, teringat peristiwa yang menimpa mereka dulu. Nah, kini rumah-rumah mereka gak ada lagi, semuanya udah tertutupi semak belukar. Jadi ada yang bilang, Sima-sima Nalungun. Nah, kata mereka yang berarti daerah yang sunyi dan sepi. Nah, abang kakak, sejak saat itulah kampung Nagur mereka ganti namanya menjadi Sima Nalungun. Lama-kelamaan nama tersebut berubah menjadi Simalungun yang menjadi sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Nah, itu dia abang kakak ya, salah satu cikal bakal nama Simalungun ya. Tapi ada penjelasan lainnya sih abang kakak, ada yang berbeda, ada versi yang berbeda gitu ya. Oke deh, kita balik ke lagu lagi abang kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Kakak, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat saat ini kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Dan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, saatnya saya pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Nanti bakal ada Marlon yang akan menemani aktivitas santai malam Abang Kakak. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu ya drama legenda kali ini dengan judul Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu di mana?
1: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka.
2: Teruslah bertahan. Aku akan menyelamatkanmu.

0: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki,
1: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Bagus kau sudah sambil kunima.
1: Bagus, cantik sekali kau nak.
0: Terima kasih nak. Kakak sudah siap kak mak?
1: Sudah nak, cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Ya lama, sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik nak.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
0: Iya, nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
0: Iya, nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Iya Bu.
1: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya nak.
2: Ibu jangan khawatir, saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
1: Kau memang anak yang baik nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu nak.
0: Baik Bu.
1: Masih jauhkah perjalanan kita?
0: Iya Bu, tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
1: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
3: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
4: Jaka dan ibunya.
5: Oh iya, itu mereka, Ma.
4: Jaka! Hei, Jaka!
6: Dara! Hei, Dara!
1: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
3: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
4: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
4: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.

0: Dara, pegang aja gua.
1: Kakak, tolong. Tolong aku, Kak. Tolong, Mama. Ma. Kak, tolong aku.
2: Ombak semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
0: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Kamu harus hati-hati.

0: Jaka, kamu di mana?
1: Dara! Aku di sini, Dara!
0: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka!
1: Teruslah bertahan! Aku akan selamatkanmu!

kapal yang dikemudikan Jaka, sang mempelai laki-laki, dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga, akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam digulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sang laki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

0: Meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda
1: Kisah Kasih Derawan dan Sang Lelaki,
0: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak ya. Di malam hari yang hujannya tidak berhenti-berhenti. Ya untung tinggal gerimis ya kan. Kalau masih deras juga gak ngerti lagi lah ya. Tapi yang kita takutkan itu sebenarnya bukan hujannya sih, banjirnya ya kan. Tapi semoga tempat Abang Kakak tidak banjir hari ini. Dan juga tidak mati lampu semoga ya. Karena tadi tempat Marlon sempat mati lampu jam berapa ya? Sekitar 1 jam gitu mati lampunya ya, atau kurang dari 1 jam gitu. Semoga tempat Abang Kakak baik-baik aja. Dan nanti sampai dengan tengah malam Marlon yang akan menemani ya di Pro 4 Medan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan budaya Abang Kakak yang bahas mengenai musik karo. Karena

0: Bojo jua kita kerina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Menjuah-juah kita kerina, Bang.
1: Menjuah-juah kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang.
1: Menjuah-juah kita kerina, Bang. Menjuah-juah kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang? Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang Karo juga ya? Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Majuah-juah kita kerina.
0: Majuah-juah kita kerina. Saya, apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prastagi dengan hadirnya rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Ya. Nah sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya, mulai hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh cerita sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari satu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu di, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih, Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalujabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus di apakah itu dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita,
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih, sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah berbuat ini, membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa, itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dalam kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang ya, Anton.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Saya secara pribadi, tapi pernah dengar,
0: yeah,
2: kan begitu. Nah akhirnya kita berjalan kemari, bertemu, satu visi satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab,
0: yeah,
2: dia terhadap kebudayaan karo kita.
0: Mm-hmm.
2: Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: yeah,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
0: Yeah.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan,
0: semua tentang khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai actionnya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Iya.
2: Dari nol
0: ya.
2: Minggu dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar, dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
0: Yeah.
2: Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih.
2: Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun.
3: Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA, barangkali itu kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau Di gereja itu disebut mereka ini apa bang? Remaja.
2: KKR
3: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Abang dan Yaka, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garisa. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik ketang-ketang, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patam-patam yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo. Yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, dan putar musik, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang dan Rekan, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kucapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih, saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan.
1: Ya.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu, Abang Anton dan juga Bang Pulumun juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di dari ini? Boleh silakan Bang Pulumun juga bisa
3: menanggapi. Tentu saja. Apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknis yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, tangan cek, tangan cek, pung, tangan cek, tangan cek, pung. Itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu. Berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik.
3: Saya kira seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitepu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita, apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Ya, jadi
1: memang, bagaimana cara juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi Ki, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya, saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4. Atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari JBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embryonya kembali ya, untuk ya, bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Ya. Ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu, dari kecil, sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu? Walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga, apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011, malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya, ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya, gak usah jauh-jauh ya, kalau misalnya mau liburan. Ini juga terbuka untuk umum ya Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi, waktu tadi lihat ada alat musik juga ya, ada gong, ya. Betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja, boleh diceritakan nih?
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton, bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Yeah. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pra-wedding ya.
1: Oh, pra-wedding.
4: Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
4: Tempat syuting.
1: Luar biasa ya, Sanggar Garista. Nah, kita balik lagi ke maestro sineman kita hari ini. Bang Pulumun ya, Bang Pulumun. Ini dari 2011, 2019 ya. Ya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa meluar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya, mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskannya.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
2: Ya. Ya.
1: Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
1: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
1: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
1: Iya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
1: Iya.
2: Saya melihat pengalaman saya ini. Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh begini orang Jawa itu lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak.
3: Ya. Nah, sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri. Pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
3: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, betul ya. Yang di gedungnya SATB, ya sudah resok itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah itu dia kan, anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu. Orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya.
1: Iya. Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
1: Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
3: Ya, benar.
1: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Ya,
3: bukan Kulcapi.
1: Tapi benar. Di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
3: Ya.
1: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
3: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya Kulcapi, Kecapi, Hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak, mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik. Bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu, di Sanggar Garista, itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya?
2: Ya? 20 ya.
3: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih Kulcapi. Gitu, setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
1: Artinya berproses ya Bang ya.
3: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang Kulcapi. Bahkan Kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian Kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau kulcapi lama itu, fretnya juga cuma 5 gitu. Nah 5 ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau 5 ya. 5 itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki 5 marga gitu. 5 marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
2: rengget. Iya, Bang Fernando berbisik, mainkan katanya
3: gitu. Mau ya.
2: Mau dong.
3: Saya coba dulu ya. Saya coba
2: dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Fulumon ya. Memainkan alat kulcapi khas karo. Ini dua senar ya, Bang? Dua senar. Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Kulo.
1: Ini sebenarnya
0: iya.
1: Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan
0: gitu loh.
1: Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. De de de de de ye i ding de de de de ye. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah jua apa nande kami karina si magi-magi ye i. Kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersembunyi
1: iya.
0: Ya. Untuk lebih meriah lagi nih, Bang.
1: Ya.
0: Kalau Abang tadi memainkan alat musik ulcapi
1: ya.
0: Hanya satu orang ya.
1: Oh, betul, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Kakak pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
1: Berikut
0: ini.
1: Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapna Subayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak, dan keteng-keteng sangat seru dimainkan. Musik tradisi, yes.

0: Metro.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kulsapinya ya. Dan terdengar juga ada ritmis ketukan namanya keteng-keteng, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, keteng-keteng.
1: Boleh diceritakan nih alat musik keteng-keteng itu seperti apa
2: baik,
1: sih, bagaimana fungsinya?
2: Baik. Jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Keteng-keteng ini bahannya dari bambu ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya dua buku, ya kan, dua ruas ini, tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostal. Ya. Nah, uniknya, keteng-keteng ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di sekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini.
1: Coba
2: jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang. Ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini, yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang. Ya kan? Ya. Gendang. Tang, cek, tih. Ya. Tang, cek. Tih di sini. Yang sebelahnya di senar yang sama tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu lo. Itu dia sebagai penganak ya. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng, ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo. Pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme. Iya kan? Jadi, tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar? Ya.

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri.
0: Sendiri.
1: Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya nah, sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan diatonis. 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong energi. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Oh,
1: ya, ya, ini aerofon, ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih, Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Ya, dari tadi tenang-tenang aja gitu.
1: Ya.
0: Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Sibolu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk indah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah budak doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahi nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program 4 kita cukupkan dulu. Dan yang pasti, mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya, jikalah Tuhan ke Kuala Bumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam, saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional.

0: Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, telah kita dengarkan tadi obrolan budaya Karo yang bahas mengenai musik tradisional Karo dan juga beberapa lagu Karo tadi ya. Sekarang kita masuk ke acara Just Music, jadi kita akan nutar lagu sampai nanti jam 10 malam, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
5: Here we go.

0: menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.
1: FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM dari Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Kita kembali lagi abang kakak di acara Sapa Malam Pro4. Abang kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Halo Sapa Malam Pro4.
2: Halo Sapa Malam Pro4.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Messi.
1: Oh. Senanglah ya.
2: Senanglah 16 besar ya.
1: Iya, tapi kan Ronaldo juga masuk.
2: Iya, tapi duluan dibanggakan lah itu.
1: Ya, lihat aja nanti siapa yang sampai ke final.
2: Ya, kalau dipikir-pikir Jerman out.
1: Enggak terduga itu ya.
2: Belanda out.
1: Iya, padahal lawan Maroko.
2: Iya,
1: kan?
2: Jepang out.
1: Kalau Jepang wajar, Brazil lawannya.
2: Iya. Ini siapa kalau gitu? Halo.
1: Halo.
2: Ganti manis gitulah.
1: Iya, tahu loh. Kalau udah dibilang Messi udah tahu lah itu.
2: Oh iya.
1: Udah tahu. Messi. Udah wak tandai.
2: Iya, gara-gara Messi, Ronaldo. Anak beranak pun, anak mama pun.
1: Kenapa? Aduh, anak mama?
2: Ya, Messi, Ronaldo. Karena semua senang bola anak-anak, cewek kan.
1: Orang rumah Ronaldo semua tuh?
2: Menantu Ronaldo.
1: Oh.
2: Anak Ronaldo.
1: Wih, itu dia tuh mantap. Aduh, tuh.
2: Cucu Ronaldo.
1: Hey, emang ibu cantik manis lain sendiri dia. Kenapa
2: iya,
1: dia
2: itu.
1: Messi?
2: Kayak gitu juga milih presiden.
1: Oh.
2: Iya
1: kan? Kalau politik jangan dulu lah dibahas.
2: Enggak maksud gitu juga. Ya enggak usah disebut nama lah gitu ya. Kan?
1: Pokoknya lain sendiri
2: milih-milih
1: ya.
2: Milih yang apa beda-beda lah gitu aduh. Benjo lagu aha.
1: Lagu aha.
2: Nenek gaul.
1: Nenek gaul. Memang gaul lah bah. Sudah nenek dukung Messi.
2: Iya. Namanya udah 75.
1: Nenek gaul.
2: Iya, nenek gaul. Adong do opung gaul.
1: Opung gaul.
2: Ulu judulnya. Daong. Tangga dong nenek opung gaul.
1: Pate yo dah. Kita cari.
2: Makan ningi adulah. Makan ningi ada. BTW, aduh judulnya.
1: BTW OTW.
2: Oh, songoni do BTW OTW.
1: Enak lagu nah kan.
2: Oh lu. Alana bolo si Marlon, bolo mangidul lagu iba. Tabo bolo ala rahasia alana tahadang ala kita kan. Jadi
1: dang diboto kan.
2: Urang diboto. Oh. Jadi pangidul no pokoknya lagu-lagu Batak maniku. Jadi BTW OTW.
1: BTW OTW Suryanto Siregar.
2: Oh ya, Suryanto Siregar rupanya.
1: Oh, si Pariban dari Jakarta, Ima Suryanto Siregar.
2: Adik dari Sumatera pun Suryanto Siregar ya.
1: Iya. Oh. Ini opung gaul versi siapa ini? Mau Parnakit.
2: Nah,
1: banyak
2: juga. Bolodang adong opung gaul. Abain mak. Adong do kan?
1: Adong alai godang versi na. Adong.
2: Nah, ICP tahu do. ICP.
1: Bang Roy Purba mate.
2: Oh lo, ICP asal mah lagu Batak nih. Salam dulu ya dari bapak-bapak dulu lah. Kalau nanti dicampur-campur.
1: Bingung.
2: Ya, campur ini campur jadi kelupaan katanya sombong padahal tidak. Ya kan.
1: Betul.
2: Jadi ya pertama sekali lah buatnya Pak Abdullah dengan Bu Hayati dengan Pak Zainal Tanjung juga. Ada Mas Paris atau Bogel. Terus buatnya Pak Nga. Terus buatnya Oparasa. Ada itulah yang ganteng lah Yusri Jal Pratama. Apa dikabar? semoga mendengarkan Opung Gaul. Terus buat inilah ada juga Anto Desentis ya. Ada juga Jek Marpaung, Sandova di Anom City. Terus buat siapa lagi ya cowok-cowoknya, buat Pak Wira juga, Pak Jiman juga ya. Buatnya kalau mendengar Ayah Irfan juga. Ada juga ini Arahab siapa ya bapak itu ya, siapa ya Arman
1: Hasibuan
2: Arahab ya.
1: Hasibuan,
2: Hasibuan ya. Siapa?
1: Arman Hasibuan.
2: Oh, Arman Hasibuan. Kalau Arahat masuk sama saya ya kan.
1: Iya.
2: Bola Arahat ahdul itu dah bah.
1: Oh.
2: Karena aku berusia berani kan. Berani tapi penakut juga ya.
1: Tapi
2: kan?
1: Berani mama.
2: Kan berani iba kadang dah bah. Si berani ulana dua si boya si berani. Jadi terus udah sampai ingat itu. Bolo cewek-cewek na Mama Reza, Mama Ezra.
1: Mama Ezra.
2: Ini Adi Genjer rupanya.
1: Oh,
2: lupa.
1: Iya.
2: Aduh, memang terus buat nanti dibilang sombong padahal enggak loh. Cantik manis enggak pernah sombong.
1: Iya.
2: Tapi sedikit angkuh lah.
1: Sama aja.
2: Enggak, itu hanya lelucon. Mama Ezra ada juga. Bapak Enggak tadi udah ya. Ada juga Mama Rizky, ada juga Wati Tamora, ada juga Farida Sembada, ada Bunda Dona, ada Mbak Ina ya, si Ina ya, Puan Ina ya,
1: Puan Ina.
2: Di Pantai Labu. Terus buat
1: Bu Ratni,
2: nah itulah buatnya Farida Sembada, buatnya Putri Madu,
1: iya.
2: Terus buat Wati Tamora udah. Buatnya Bu Sinta di Johor, udah sampai berapa ini ya, dolar kali bibir apa?
1: Enggak, awak itu gula itu.
2: Iya, buat siapa ya? Siapa? Ini Epa Sepancur Batu. Aduh, lupa. Sorry ya Mbak Epa. Bukan, makanya tuh enggak saya campur-campur karena fansnya banyak benar. Jadi kalau ingat cewek semua baru tapi kalau kelupaan mohon maaf. Baru ingat ini lali. Kapan lagi kita lanjutkan Messi dengan Ronaldo?
1: Itulah tak tahu kapan malam lagi.
2: Ya nanti dah kita bertemu di 8 besar aja mudah-mudahan ya kan.
1: Tapi kayaknya besok Ronaldo main lah.
2: Iya besok Ronaldo main. Ya semoga lah ke tim kesayangan Anda menang ya.
1: Oh iya dong. Dong harus dong.
2: Kalau mendengar semua lah ya. Oh Pak Jiman. Pak Jiman kelupaan tuh lah. Pak Jiman. Ada Rudy. Di Garu 2. Dengan Rudy Duta Galung. Buat semua aja lah.
1: Hari cuma terupanya Ronaldo main bah.
2: Buat Bu Rakmi lah. Saya kelupaan kadang Bu. Bukan sengaja ya kan. Kadang lali lah aku ini. Ada Ririn dengan Cynthia juga lah. Kadang lupa, bukan gak mau nyamperin. Itulah namanya udah tua, 75 ya.
1: Iya.
2: Buatnya, putri tersayangku lah yang lagi kerja di Rumah Sakit Columbia Asia. Semoga sehat selalu ya, nak.
1: Amin.
2: Sebagai garda terdepan anakku inilah. Sehatlah. Buat Henny Batubara ya. Yang ada di Rumah Sakit Columbia.
1: Iya.
2: Semoga sehat anakku. Mama doakan semoga anakku juga dilindungi Tuhan dalam mengobati pasien-pasiennya semua.
1: Amin.
2: Buatnya Marlon.
1: Iya.
2: Sehat ya nak ya.
1: Iya ibu.
2: Jadi kalau nanti menikah. Jadi ya do tuhor nih guru ya di.
1: Ah itulah
2: jadi,
1: itu.
2: jadi Mbok Marlon kalau mau menikah nanti ah aduh bayen. Hepeng do, amplop do, ah aduh. Boras do.
1: Anon
2: di do. Bolo boras do ulos. Dan mungkin kan dah alana bolo anak mengundang iba. Hepeng do teh.
1: Oh.
2: No. Nararai mah teh.
1: Oh enggak.
2: Halo. Siap mati Marlon.
1: Oh lo. Lo inong.
2: Sudah mah. Paham mah. Sudah mah. Sudah. Sehat-sehat.
1: Sehat-sehat mah. Ita salut. Dadah.
2: Hidup.
1: Messi apa? Ronaldo. Ronaldo.
2: Dadah bye-bye Horas.
1: Dadah bye-bye Horas. Oke Bang Kakak, ada Bu Cantik Manis ya, fans Messi. Tapi ternyata Ronaldo hari Jumat nanti baru main ya. Baru cek ini. Kalau Messi hari Sabtu nanti. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam Rompat?
3: Mae.
1: Mae.
3: Lupa passwordnya apa.
1: Selamat malam gitu aja lah udah.
3: Selamat malam Marlon.
1: Apa kabarnya Pak Zainal Tanjung?
3: Kabarnya baik, sehat walafiat.
1: Ini mau dukung Messi juga ini enggak?
3: Gimana?
1: Mau dukung Messi apa mau request lagu ini?
3: Apa yang cari pertama?
1: Kalau dukung Messi ya Wak, putuskan teleponnya. Enggak, bercanda.
3: Enggak. Saya enggak hobi bola, maaf.
1: Oh iya, baguslah.
3: Ya hobi tinju ya, kelas dunia.
1: Oh, ngeri ya. Mau lagu apa nih, Pak?
3: Lagu Melayu judulnya Di Wajahmu Kulihat Bulan.
1: Wow, Di Wajahmu
3: Kulihat
1: Bulan. Bulan ya. Entah kelihatan tak enggak kalau pendung kayak gini ya kan. Dari Henry Rotin Sulu atau mau versi lain nih?
3: Boleh, itu juga boleh.
1: Oke, nanti kita putar ya.
3: Oke.
1: Salam-salam untuk siapa nih?
3: Salamnya untuk Cantik Manis tadi ya.
1: Iya.
3: Bang Wira, Bang Paris, Bang Jack, Mas Adi Genjer, Bang Al, Puan Nina, Pak Jiman, Mas Anto Sentis, Bu Wati Kamora, Rijal Buana, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Rijal Pratama, Mas Paijo atau Wangga, Bu Radni, Mama Rizky, Ira Karijan, Umi Sumi, Mbak Centini, Bunda Eva, Farida Sembada, Pak Tusam, Pak Jumari, dan semua-muanya aja lah.
1: Semua-semuanya lah ya. Ini
3: disebut malam ini, gak selesai akan disebutkan.
1: Iya.
3: Ada lainnya kan?
1: Ada, Pak.
3: Selamat sore. Selamat sore.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Mau lihatin orang.
1: Mau lihatin juga. Oke, Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung ya. Kenapa jadi sore ini? Udah malam nih. Halo, selamat malam, Bro Mbak.
4: Malam, Malon.
1: Halo. Malam, selamat malam, Sitia. Apa kabarnya?
4: Kabar baik, kabar Malon.
1: Kabar baik juga. Udah makan sambal belum hari ini?
4: Tadi jam 7 makan sambal ayam.
1: Oh, sambal ayam ya. Nanti tuh enggak
4: agak gampang nak sama lo jalurnya, supaya.
1: Iya, gara-gara hujan tadi mungkin, jadi banyak ada tidur laku gitu mungkin orangnya kan.
4: Biar enak nak jalurnya orang.
1: Ya tapi jangan doakan hujan lagi lah ya.
4: Apa, biar aku masuk, biar aku bisa masuk ke tempat malam.
1: Waduh. Iya wes lah. Mau lagu apa nih malam ini Cynthia?
4: Nanti lagu dari Jiwa Yang Bersedih, versi Keroncong.
1: Oke, kalau itu aman kok, itu gampang kok, langsung ketemu itu. Salam-salam. Kenapa?
4: Lagunya dari judulnya Jiwa Yang Bersedih.
1: Iya, itu ada kok. Aman, oke.
4: Apa tadi baru apa tadi turun?
1: Yang tadi Pak Zainal Tanjung.
4: Ya, soalnya Pak Zainal Tanjung saya kenal.
1: Lagi naik tadi. Tadi pertama ada Ibu Cantik Manis.
4: Selamat malam buat Cantik Manis, buat Pak Ma juga, buat Nyam Sumi, buat Nyam Delege, buat Nyam Sudati, buat Nyam Kak Ira. Ketiga, Kumpang, buatnya Mbak Arman Sibuan, buatnya Dia, Rudy, buatnya Prasya, buatnya semua aja lah ya.
1: Oke.
4: Buatnya Marlon selamat tugas, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Oke Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar ya, request lagu Jiwa Yang Bersedih ya. Janganlah sedih-sedih dah malam gini ya kan, besok aja lah lanjut sedihnya. Biar gampang tidur ya, kalau sedih malam-malam gak bisa tidur awak. Dan Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request oleh Ibu Cantik Manis ya, Opung Gaul. Nah ini dia nih, untuk pendukung Messi ya gak apa-apa lah kita putar ya kan, Opung Gaul dari Bang Roy Purba.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614.

0: Oke ya, Indrawari dengan jiwa yang bersedih ya. Ya, jangan sedih-sedih lah malam ini. Kita request lagu aja, jangan sedih. Halo, selamat malam Bro Empat.
1: Selamat malam Bro Empat. Selamat borongin lah.
0: Selamat borongin.
1: Halo, kabar Remi Borongion.
0: Kabar mendai.
1: Alhamdulillah. Mulau dengan-dengan.
0: Bang Togar dengan ya.
1: Oh lo, borongin mang idul lagu au. Judulnya Sigaret Begu.
0: Hah? Sigaret Begu?
1: Sigaret Begu.
0: Rokok hantu?
1: Ih, enggak tahu lagu pun itu. Itulah pokoknya selera aku malam ini.
0: Iya, artinya Sigaret Begu rokok hantu lah.
1: Mau begu ganjang, begu merek. Pokoknya sigaret nah dong.
0: Dari Erik si Hotang?
1: Iya, boleh lah pun. Si parindennya. Ya, yang pasti ada.
0: Oh, ada ini memang.
1: Alhamdulillah, kalau ada pun diputarkanlah nanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya untuk buruku tadi ya. Dia marah nih set-set di situ. Adiknya juga Amel set-set kalian. Pak Tanjung tadi, selamat borongin. Untuknya Ketik Manis tadi ya.
0: Iya.
1: Selamat borongin itu, sehat-sehat. Yang ada di Jermal 15 itu ku. Putri Madu, sehat-sehat. Anak cucu menantunya di sana. Untuknya Bang Jack Merping juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Untuknya Opa Rasa. Adanya itu pun ini di Pantela, Bu. Yang sabar-sabar menjalani hidup ini. Sekarang gelap, kang terang, biasanya itu. Ya, pasti doa kami menyertai baik-baik di situ.
0: Iya.
1: Untuknya itu juga Mama Rizky yang lagi kedinginan. Sehat-sehat itu. Mas Adi Genjer, Udak Yos, Bang Rijal Buana juga, Arman Nasi Buan, Bang Al juga. Ada Wira Delangkat ya. Itu Wajiman juga itu di sana. Ada Umi Sumi, Dibinjai Pak Bambang juga di sana. Bunda Epa di Pancur Batu, Bunda Ginting di rumahnya. Ira juga di Perapat sana. Selamat malam. Ya, Pak Tanjung itu udah ya. Pak Abdullah, Bu Nur Hayati juga untuknya. Bu Wati, Nang Arong di
0: Tanjung Merawa.
1: Oh, Tanjung Merawa. Selamat borongin, Bu. Untuknya itu. Siapa lagi? Bisa keluarga yang Arong di
0: jadi ya?
1: Di Helpet Jinti ini. Mbak Legi-Legi juga di sana. Bunda Roslia juga. Untuknya itu Parida di Sambada. Tunggu ya nanti ontarnya ya. Ya peluk-peluklah guling dulu di situ. Ya Bu Ratmi juga. Set-set Bu. Bu Ida di STM selama gak kudengar suara.
0: Sama.
1: Ya ada pun Inem juga di Jalan Sulu itu pun udah lama pun. Raib juga. Untuknya siapa lagi ya. Pokoknya yang terlupakan ya udahlah mohon maaf lah besok-besok lagi. Ya kalau ingat ku samperi. Boringan cukup sekian. Pokoknya ku doakan kalian semua. Sehat-sehat, bahagia sehat. Semua. Lemastur juga ya. Sehat-sehat, bahagia selalu. Mulai tegodang le, borongin.
0: Selamat borongin juga Bang Togar. Oke, Bang Kakak ada Bang Togar. Request lagu Sigaret Begu. Ada apa dengan rokoknya? Dan ini di... Oh, bentar ya. Kita angkat dulu habis itu ke WA ya. Halo, selamat malam Bro Empat.
2: Selamat malam Bro Empat.
0: Bang iya, Marlon. Siapa di mana ini?
2: Hasibuan di SM Raja.
0: Bang Arman Hasibuan.
2: Iya Marlon.
0: Tadi Bu Cantik Manis tadi titip salam tadi itu.
2: Iya.
0: Cemana iya. SM Raja? Hujan juga tadi.
2: Hujan.
0: Wah, yang penting enggak banjir
2: hujan
0: lah ya.
2: Lebat pun hujannya.
0: Tapi yang penting tidak banjir kan?
2: Enggak tahu, mungkin Mama Rizky kebanjiran itu.
0: Waduh. Simpang limun ya.
2: Iya.
0: Wah, semoga cepat surut itu, Bah.
2: Iya.
0: Mau lagu apa kita malam ini?
2: Lagunya lagu Nangka Muda.
0: Nangka Muda.
2: Nangka Muda.
0: Lagu Garo kan?
2: Iya.
0: Nangka Mudanya itu, Bah.
2: Oh, Nangka Mudanya. Bukan Nangka Muda.
0: Ya, artinya Nangka Muda, cuma kalau dalam bahasa Garo Nangka Muda.
2: Oh, Nangka Muda, iya.
0: Iya, salam-salam.
2: Suka kali aku dengar musiknya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Salam-salamnya buat siapa tadi? Cantik Manis.
0: Cantik Manis.
2: Salam kenal Cantik Manis. Itok Cantik Manis, panggil Itok lah ya kan?
0: Iya, panggil Itok lah.
2: Iya. Siapa si Cynthia Maharani? Iya kan? Di Mabar.
0: Gak tahu kok nama lengkapnya, Bah. Emang ada Maharani ya?
2: Iya, Cynthia Maharani.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya.
2: Preman pensiun. Pak Jainal Tanjung. Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati.
0: Iya.
2: Bang Al. Anto Sentis. Opa Rasa. Yusrijal Pratama yang paling ganteng.
0: Iya.
2: Itu juga lah. Itu Farida Sembada, iya kan?
0: Iya.
2: Iya, itu Farida Sembada, Ayang Parido, Centini. Apa kabarnya? Udah sehat Centini?
0: Sakit apa itu?
2: Bunda Dona,
0: hah? Sakit apa dia?
2: Sakit dia di rumah sakit, asam lambung.
0: Oh. Dengar itu,
2: iya.
0: Itulah.
2: Udah kami tengok ke rumah sakit itu hari itu.
0: Oh iya.
2: Iya. Mudah-mudahan udah keluar dari rumah sakit kan.
0: Iya betul.
2: Iya. Si apa lagi si Anto, Anto Brian. Itu Susana Buruginting.
0: Iya.
2: Bunda Jahra. Bu Wati di Tamora, Kak Ida di STM,
0: iya.
2: Putri Madu, semua-semua lah ya.
0: Oke.
2: Kasihan orang lama-lama ya kan, menunggu kan.
0: Oke.
2: Iya, buat Le selamat tugas, semoga sehat selalu Le.
0: Amin Bang Arman.
2: Ganteng Suwa dan tebal dompetnya ya kan.
0: Iyalah, amin.
2: Oke, dah, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Arman. Oke, Bang Kakak ada Bang Arman Hasibuan ya. Dan sekarang kita baca dari WA dulu, ada Bu Ratni ini. Selamat malam, selamat malam. Sehat kan Mas Marlon? Sehat Bu. Bu Ratni mau request lagu, lagu Simpang Tiga Rumpun Bambu ya. Oke, nanti diputar. Kalau nggak salah loh. Kalau nggak salah judulnya itu mungkin ya, kita cari lagi nanti. Salamnya untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nur. Sudah lama Pak Abdullah nggak dengar suaranya, katanya tuh. Nah tuh Pak Abdullah ya, yuk coba telepon nanti ya. Cuma nanti habis lagu ya. Terus Mas Faris juga, terus juga untuk Pak Zainal Tanjung ya, salam dari Bu Ratni nih. Terus juga untuk Mas Jack, Mas Paijo, untuk Mas Adi Genjer, untuk Opa Rasya, udah Rizal Pratama, untuk Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, Koko Bowo, Farida Sembada, Mama Rizky, semoga gak banjir ya situ ya. Terus untuk Ira Tarigan juga, untuk Bu Eva, Bu Suzana, Bu Wati, Puan Ina, Ayang Parido, Bu Cantik Manis, nah tadi masuk tuh. Makasih ya yang samperinnya katanya. Untuk Umi Sumi, terus juga untuk Centini dan juga untuk semuanya lah ya Mas Marlon. Oke. Untuk Mas Marlon yang tidak ganteng, di sini tuh terus yang ganteng ya, soalnya tidak ganteng. Lancar-lancar, sehat rezeki, sehat, lancar-lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Amin. Nah, oke nanti diputar ya, Bu. Dan sekarang ini ada Bu Nomi Cipa ya, dia nggak request lagu katanya nih, tapi malah bacakan aja. Assalamualaikum, selamat malam Hanum, hadir Ibu Nomi Cipa. Ya, kenapa Hanum lagi nih, Marlon yang siaran nih. Katanya Bu Nomi Cipa lagi di kawasan Ujung Batu Riau, jadi dia tidak request dan juga tidak bisa monitor karena lagi di Ujung Batu Riau gitu. Tapi dia mau berkirim salam untuk Uda Dr. Andus Rituan, untuk Uda Yusrizal Pratama, terus juga buat Ayah Iwan, buat Bunda Dona Cinta, terus untuk Pak Ngah alias Wawak Tampan, ya, terus juga untuk Pak Herul Habib, untuk Kak Putri Madu, untuk Mas Sutris MC, siapa nih ya? Wah, kurang kenal lah, Wak. Untuk Opa Rasya juga katanya, untuk Mas Adi Genjer, untuk Mas Jumari, dan buat Hanum, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan lancarkan rezekinya. Amin. Ya, walaupun mungkin salah orang, tak apa-apa. Kita putar dulu Abang Kakak lagu yang dari request Bang Togar ya. Ini dia, Cigarette Begu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di perempat Medan Abang Kakak ya. Maaf agak telat nih dari toilet soalnya. Kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
1: Borin.
0: Borin, siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Adi Genjer di Maren dari Jumarlo.
0: Mas Adi Genjer, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat Marlon. Marlon sehat kan?
0: Sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun hujan-hujan tadi ya kan?
1: Iya. Hujan-hujan, masih hujan gerimis ini.
0: Loh, masih juga di situ?
1: Iya, daerah si Panglimun.
0: Iya, cinta kali hujan situ ya.
1: Mungkin lah. Lagu Marlon.
0: Lagu apa tuh?
1: Martangan Pudi yang remiknya Marlon ya.
0: Martangan Pudi.
1: Oh lo.
0: Main belakang gitu. Martangan Pudi ini tangan belakang gimana ya?
1: Iya, minta tangan apa? Tangan kekilir, tangan.
0: Tunggu ya, versi remix.
1: Ada yang remix kan?
0: Mau dites dulu nih, ada banyak soalnya remixnya ini.
1: Oh boleh, boleh, boleh. Ini pun ada radio 4 ini radionya. Api semua tapi.
0: Kita tes dulu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Bukan yang ini.
1: Itu ya, itu aja.
0: Oke, nanti kita putar yo.
1: Iya, jalan-jalan di si awak yo.
0: Iya.
1: Jalannya untuk ketua lah.
0: Siapa?
1: Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu ya kan.
0: Iya.
1: Ada Pak Denal Tanjung, ada Bu Sinta di Johor juga, ada juga Pak Nga tadi ya, Mas Paijo, ada Bang Paris, ada juga apa? Siapa dia miskol ini? Siapa mana ya? Kalau enggak lali lu Pak Bu Radmi. Udah tuh aduh Parida Sembada. Udah tuh siapa mana? Mas Anto di Sintis. Udah itu ada Puan Ina di Pantai Labu sobat Irpannya kan. Udah itu buat Susana Buru Ginting. Udah itu ada Umi Sumi. Siapa mana? Kalau enggak lali lupa iki.
0: Awak pun lali lah. Sopo ya?
1: Ya sopo ya. Bu Radmi udah tadi ya. Udah itu ada Ira Tarigan. Ada Bu Ida di STM juga. Saya ada Bu Ida ini kok enggak pernah on air.
0: Iya, awak pun penasaran kemana ya?
1: Mudah-mudahan sehat kan. Amin. Gitu ya kan.
0: Iya.
1: Awak pun sering setiap hari ya betulnya dengar nih, cuma yang on air itu aja kan gitu. Iya. Kecuali Mas Adi Genjer lah ya.
0: Iya.
1: Udah itu buat sopo meneh. Wis lah semua-semua aja ya Marlon.
0: Iya.
1: Buat Marlon sama bertugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Boringin Marlon.
0: Borngin juga Mas Adi Genjer ya. Apa enggak ada Mas Adi Genjer request lagu Martangan Pudi, bertangan belakang. Untung tidak berekor belakang ya, bukan manusia jadinya. Halo, siapa malam perempat? Halo? Halo, halo. Halo, halo Bandung. Wah, enggak ada. Ini tak matikan aja kah dulu? Oh iya, dah tak matikan lah. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Malam.
0: Selamat malam. Siapa di mana ini?
2: Apa kabar Bang Marlon?
0: Kabar sehat mendai. Kabar apa lagi ya?
2: Ayo, siapa?
0: Ini kayaknya Bunda Eva. Salah.
2: Salah aja. Emang
0: Boris,
2: suara,
0: iya.
2: Emang suara diriku mirip sama dirinya.
0: Iya, kayak yang kayak gini tuh kalau enggak Bunda Eva sama Mariski gitu. Mariski berarti ya?
2: Iya.
0: Tadi dibilang mungkin banjir gitu. Emang betulan banjir tempat Mariski enggak?
2: Alhamdulillah enggak.
0: Oh, iya. Berarti bagus lah ya.
2: Bang Marlon, lagu Patua Pujangga yang remix ada?
0: Wop, kok jadi lain ini yang biasa yang request nih kalau enggak itu Farida ya kan. Kalau enggak udah Yusri Zal Pratama.
2: Ya udah, itulah permintaan si si UDS Rizal, nggak dapat dapat jalur ada tiga purnama katanya.
0: Oh iya iya.
2: Kasihan deh lo.
0: Oke, nanti aku putar ya.
2: Udah Bang Yus, kumintakan ini lagu permintaanmu. Jadi aku yang mengalah ya kan. Malah aku minta lagu Rere Marere. Disuruhnya aku kok kau dapat jalur mintakan lagu itu ya katanya. Aku gak dapat jalur katanya.
0: Rezekinya berarti. Udah
2: Mama Rizky dari WA aja ya.
0: Oke. Okay. Ya boleh, boleh. Lagunya ya. Boleh.
2: Salamnya Bang Isijal ya. Sehat-sehat ya Bang Yus. Ini lagumu.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Nga. Tadi Pak Nga apa Mas Pejo deh?
0: Tadi dia pakai Bang Togar dia tuh.
2: Oh Bang Togar.
0: Macam-macam.
2: Obama biasalah. Orang banyak nama. Buat ya Kak Putri Madu, Kak Centini, Kak Ira Tarigan, Bu Ratni, buat Umi Sumi, buatnya Pak Abdullah, Pak Jenderal Tanjung, itu siapa lagi?
0: Itu siapa?
2: siapa? Rani. Rani di Peringgan, Puan Ina, buat semuanya lah yang didengerin Bang Marlon ya.
0: Oke. Okay.
2: Keluargaan semuanya. Makasih ya Bang Marlon, Mbak Tugas.
0: Sama-sama, Mama Rizky.
2: Mau pulang titi DJ.
0: Iya.
2: Iya, makin ganteng ya Bang Marlon.
0: Iya, dari Hong Kong.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke Bang Kakak ada Mama Rizky ya. Untung simpang limun tidak banjir ternyata ya. Walaupun tadi hujannya deras sekali dan juga agak lama. Halo, siapa malam Rompat?
3: Halo, siapa malam Perempat?
0: Halo, siapa di mana ini?
3: Selamat malam, Lai Marlon.
0: Sepertinya Oparahasia ini ya?
3: Hai, kabarmu, Marlon.
0: Nah, iya, kalau udah kayak gitu nadanya Oparahasia lah ini berarti. Kabar saya mendai. Opa, cemana?
3: Oh, api-api wae.
0: Iya, api-api wae.
3: Iya, Opa api-api wae, Marlon.
0: Iya, api-api Opa-Opa yang kena hujan ya?
3: Iyalah namanya juga opa-opa. Tapi kalau mau tanding kok mandi hujan ayo.
0: Oh janganlah, kalah awak.
3: Bola kita hujan-hujan.
0: Awak tak tahan mandi hujan.
3: Tak tahan kita hujan. Kalau opa insya Allah nanti tahan.
0: Wih yes, kuat kali bah. Mau lagu jadi, apa nih opa?
3: Lagunya itu tadi. Mama Rizky minta Rere Marere ya?
0: Iya.
3: Hah?
0: Iya.
3: Tapi gak kebagian?
0: Kiatannya dari WA dia nanti mau request.
3: Oh, kalau dia nanti request dari WA, berarti apa lagu Jawa lah Marlon?
0: Iya, lagu apa tuh?
3: Lagu ini aja Marlon. Lagu Jawa. Lagu apa ya Marlon ya? Ada kemarin gak tak ingat-ingat kok jadi lupa.
0: Artisnya siapa tuh?
3: Udahlah Marlon. Kau carikan aja lah aku dari Deddy Kempot ya Marlon ya.
0: Pokoknya Deddy Kempot.
3: Ini lagunya judulnya Layang Kangen Marlon.
0: Oh Layang Kangen gampang itu Layang Kangen. Nanti kita kangen. Putar ya.
3: Aku kangen sama orang itu orang mabar itu dan naik dia Marlon.
0: Orang mabar siapa? Cynthia.
3: Ada lu Cynthia di
0: mana? Oh Marlon. Udah naik dia tadi.
3: Udah naik dia.
0: Udah.
3: Oh gak nyamperin aku dia kan?
0: Lupa lah wak.
3: Lupa lah wak.
0: Maksudnya awak nggak ingat dia tadi nyamperin opa atau enggak gitu?
3: Selamat malam lah ya. Nah Cynthia di mabar.
0: Iya.
3: Salam sehat lu buat Mama Rizky juga selamat malam buatnya. Itu ya Marlon si Laitogar.
0: Laitogar.
3: Laitogar di Perejik ya.
0: Hah?
3: Laitogar di Perejik kan?
0: Di mana?
3: Perejik.
0: Percut. Oh iya. Janganlah percut. Apapun apa percut ini. Percut.
3: Selamat malam ya Mas Paijo. Mudah-mudahan sehat. Opa di sini sehat Mas Paijo. Itu juga antositis buatnya. Bang Bogel udah naik Bang Bogel.
0: Bang Bogel belum.
3: Selamat malam Bang Bogel ya. buatnya juga. Mam, apa? Yang di Marelan siapa itu ya?
0: Siapa
3: oh,
0: ya?
3: Oh, Burat.
0: Martubung, Martubung Marelan.
3: Oh iya, deket-deket lah itu pokoknya, deket-deket itu. Buat Burat di Martubung buatnya. Umi, Umi Sumi ya. Buatnya juga itu. Lagi tapi dia nggak dengeri Marlon.
0: Siapa?
3: Ada yang WA tadi kan.
0: WA?
3: No, Nomi, Nomi Cipa.
0: Oh, Bu Nomi Cipa. Iya, iya, iya.
3: Tapi dia nggak dengeri. Nggak dapet jangkauannya di...
0: Di Riau.
3: Iya, di Riau. Banyak. Mana tahu dengerilah ini ya Mas Pairun. Selamat malam ya. Ah, yang di itu Marlon. Yang di... pinggir bukit-bukit sikit itu Marlon.
0: Di mana itu?
3: Ayo, siapa coba?
0: Pinggir oh? Bukit di mana?
3: Ada warga kita di pinggir bukit-bukit sikit itu.
0: Siapa tuh?
3: Depa lah.
0: Oh, di pinggir gunung ya.
3: Kan dia kan di Pancur Batu kan udah deket-deket gunung.
0: Iya, betul juga
3: ya. Depa ya, buatnya siapa lagi ya? Tadi Cynthia udah ya, ya udahlah kalau semua friend grup empat ya. Yang lagi monitor, selamat malam Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, buat Nira Tarigan juga buatnya. Itu tadi ada apa-apa ya, ada suara Arman Hasibuan juga ya. Arman Hasibuan juga, ya, semua friend grup empat yang lagi monitor pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Layak Marlon.
0: Iya, Pak.
3: Selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
3: Doa, doa apa? Enggak jauh dari doa Burat.
0: Iya.
3: Semoga dapat jodoh orang yang setia lah yang Marlon ya.
0: Oh, lo.
3: Yang setia dan sayang.
0: Amin.
3: Oke, Marlon.
0: Oke, Opa. Iya, ada operasi abang kakak ya. Untuk Mama Rizky, nanti habis lagu kita putar baru Marlon bacakan ya. Ini kita putar dulu soalnya udah ada 3 lagu. Nanti kebanyakan lagunya tak kita baca-bacakan jadinya. Nah, kita request, kita putar lagu yang direquest oleh Mas Adi Genjer dulu ya. Martangan Pudi versi remix.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-448.

0: Layang Kangen, lagu yang direquest oleh Prasya tadi ya. Bang Kakak silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam Bro Empat?
1: Para budaya Nusantara.
0: Iyo. Siapa di mana ini?
1: Bang Wira di Langkat.
0: Bang Wira, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.

0: Mantap. Enggak hujan di situ?
1: Alhamdulillah tidak.
0: Kita oh, enggak pawang. Ya. Pawang ya pula ya. Ada pawangnya. Tanya pula sama si pawang ya kan.
1: Sama pawangnya.
0: Oke, hari ini jaga malam lagi nih Bang.
1: Ah, kebetulan ya ini.
0: Oh, oke lah
1: Kak. Lagi sip malam.
0: Iya, sekaligus jaga cewek di situ ya kan?
1: Oh ya udah pasti.
0: Oke, mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya lagu dari Tanah Minang.
0: Lagu
1: yang ngebeat.
0: Lagu siapa?
1: Siapa aja boleh yang penting ngebeat lah.
0: Lagu mau daerah mana nih?
1: Minang.
0: Padang. Minang. Oh, Minang yang ngebeat ya?
1: Iya.
0: Tunggu ya, kita cari dulu ya. Lagu Minang. Ada yang enak hari itu lupa, Wak. Tunggu ya. Biar Wak cari dulu sedikit nih. Tunggu ya.
1: Pokoknya terdapat yang ngebeat biar enjoy.
0: Iya. Hari itu ada yang ngebeat. Oh, ini dia nih, enak nih. Rambayan Taduang.
1: Rambayan Taduang.
0: Iya. Lagunya lagu baru dan itu ngebeat dan udah pernah awak dengar ya kan? Enak lagunya gitu.
1: Nah, oke lah. Mantap biar enjoy dulu malam ini.
0: Siap. Nanti kita putar yuk.
1: Oke, salam dulu ya. Salamnya buat Mas Paijo Wang Togar Papat Tampat. Orangnya satu nih itu.
0: Iya satu orangnya itu.
1: Banyak gelarnya.
0: Ya.
1: Ada juga Pak Jenderal Tanjung, Bang Hartman Hasibuan, ada Bang Jack, ada Pak Jiman di Amandame Langkan, ada juga Om Syumi, ada Manis, nanti Manis gitu loh.
0: Iya.
1: Ada juga Bapak Rida Sembadaya. Ada yang di Pantai Labu siapa?
0: Pantai Labu Puan Ina.
1: Ah, Puan Ina. Ada apa lagi? Yang udah turun nuntut. Nah, udahlah semua.
0: Oke.
1: Yang mau nuntut, nuntut sama Bang Mar.
0: Kok sama Pak?
1: Ini lupa.
0: Iya wajar. Namanya manusia lali, ya kan?
1: Ya itu kan. Giliran udah turun, nuntut semua.
0: Baru nanti ingat, ya kan?
1: Pokoknya kalau yang mau nuntut, ya sama Bang Marun aja.
0: Siap. Awak juga salah.
1: Ini tunggu lagunya. Oke, terima kasih banyak waktunya Bang Marun.
0: Iyo, sihat-sihat Bang Wira.
1: Selamat malam.
0: Iyo, selamat malam. Oke Bang Kakak, ada uang Bang Wira ya di Langkat dan kita baca dulu dari WA nih tentunya. Ini ya ada Bang Rizky karena tadi tak bisa request ya kan gara-gara tadi itu nyampaikan requestan udah Yus Rizal. Jadi Bang Rizky bilang Bang Marlon putarin lagu dari Manarere ya. Makasih. Oke, nanti kita putar. Terus ini ada satu orang kayaknya pendengar pendatang baru ya. Enggak tahu pendengar lama atau pendengar baru ya. Pokoknya dia bilang pendatang baru. Selamat malam Bang Marlon. Warga Jalan Lukah Ujung Medan Amplas hadir. Nah, tuh katanya ya. Siapakah ini? Katanya dari Ayu Iriani pendatang baru, Bang. Dia request lagu Rindang Tak Berubah ya dari Kirei dan salamnya untuk semua yang lagi monitor katanya. Bang Marlon, salam kenal. Terima kasih. Salam kenal juga untuk awak panggil apa ini? Bu Iriani kah? Bu Ayu kah? Bu Ayu aja ya. Salam kenal untuk Bu Ayu gitu. Nah Bang Kakak kita putar dulu lagu yang request Bang Wira ya. Ini dia dari Renima dan juga Rahmanda. Rambayan Taduang.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-1450.

Terima kasih untuk Abang Kakak yang tadi udah request lagu ya. Tadi ada Bu Santi Manis ya, alias fans Messi. Ada Pak Zainal Tanjung, ada Cynthia, ada Bang Togar, ada Bang Araman Hasibuan, ada Bu Ratni, ada Mas Adi Genjer ya. Ada Mama Rizky ya, Mama Rizky, tapi sekaligus juga makasih untuk udah Yusri Rizal Pratama lah ya. Karena sekalian request juga tadi kan. Terus juga makasih untuk Opa Rasya dan juga Bang Wira ya di Langkat. Dan terakhir tadi dari WA ada Bu Ayu Iriani. Dan Abang Kakak, ini dia lagu terakhir kita untuk malam ini, Sue Ora Jamu dari Waljinah.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah ya, kita bersyukur di awal bulan. Tepatnya di 1 Juli 2026 ya, Masya Allah ya, kita bisa menyapa Anda Abang Danaka melalui frekuensi 88,4 MHz Perwat FM Suara Budaya Nusantara. Dipancarluaskan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan, dan telepon di 061-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-614-4248. Baik Abang Danaka, di pagi hari ini jelang kumandang azan subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya, insya Allah untuk jadwal azan subuh tepat pada pukul 4:57 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita yang berdomisili di wilayah kota Medan dan sekitarnya sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ya Bang Danaka. Dan nanti setelah kumandang azan subuh, insya Allah kita akan hadirkan lagu-lagu religi penghantar sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian mutiara pagi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda selamat menjalankan ibadah salat subuh. Insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Iya, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara Abang dan Kak jelang nanti pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama menyimak kajian Mutiara pagi hari ini, biasanya dari program 1 ya, terkait tentang Piala Dunia kita hadirkan untuk Anda melalui program 4. Dan insya Allah nanti kita akan terhubung dengan Ustadz Muhammad Fadli Studio MSQ dengan tema Motivasi Kuantum HUT Kota Medan ke-436 tahun 2026 miladiah ya, Medan tangguh maju untuk semua. Baik Abang Neneka, jelang pukul 5 lebih 25 menit nanti kita nantikan Mutiara pagi.

0: 27 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini, Abang Danaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti, menyimak kajian Islami Mutiara pagi hari ini, Rabu 1 Juli 2026 Miladiah, yang insya Allah kita akan sama-sama menyimak tausiah bersama Al-Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSQ hari ini untuk Anda dengan tema Motivasi Kuantum HUT Kota Medan ke-436 dan tentunya dengan tema Medan Tangguh Maju Untuk Semua. Bagi Anda yang juga ingin berinteraksi, memberikan pertanyaan terkait tema yang kita akan suguhkan untuk Anda, silakan pesan WhatsApp di 0811-6169-43-1 atau juga WA Pro4 di 0811-6144-248. Kita coba untuk terhubung dengan Ustadz Fadli Sudiro di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tiki dan seluruh sahabat budaya Pro4.
0: Iya, kabar sehat Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Medan Tangguh, Medan Untuk Semua di hari HUT Medan 436 tahun hari ini. Tentu juga dengan Hari Bayangkara ya, Kang Kiki ya.
0: Iya, betul sekali. Tanggal 1 Juli.
1: Juli, Medan Untuk Semua dan Polri, salam presisi.
0: Iya, tentunya Medan terus berbenah dengan keberagamannya Ustadz ya, dengan HUT Kota Medan yang ke-436. Baik, untuk di kesempatan pagi hari ini silakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimah dan juga isi tausiahnya, dilanjut dengan interaksi bagi pendengar kita yang ingin juga bertanya dan juga closing statement. Silakan Ustadz dimulai saja untuk tausiah pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih kepada Kang Kiki dan seluruh sahabat budaya Pro4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya terhitung sejak 1 Juli 1590 yang ditetapkan sebagai hari lahir Kota Medan dan 1 April 1909 ditetapkan sebagai kota administrasi untuk Kota Medan sejak pada masa kolonial Belanda. Hari ini adalah hari yang resmi sebagai hari lahirnya Kota Medan, di mana alhamdulillah ada beberapa rangkaian yang hadir di hari ulang tahun Kota Medan dengan tema Medan Tangguh, Medan Untuk Semua. Bertepatan di hari HUT Kota Medan, menyongsong daripadanya, ada kegiatan GEMES, Gerakan Melayu Serumpun, dari 7 negara di Asia Tenggara yang berhadir dan berpusat di lapangan Merdeka Kota Medan. Kemudian ada pula perhimpunan afeksi, asosiasi daripada pemimpin daerah khususnya wali kota se-Indonesia yang berhimpun di Kota Medan bertepatan dengan hari lahir Kota Medan ke-436 tahun. Ziarah upacara, ziarah makam pahlawan yang telah dilaksanakan di tanggal 30 Juni pagi kemarin, dan insya Allah di pagi ini akan ada upacara peringatan hari ulang tahun Kota Medan. Tentu alhamdulillah dalam doa-doa terbaiknya yang dimunajahkan dengannya untuk kota kita

0: sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk kota Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kota Madinah. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dengan doa yang sama, ya Allah, jadikanlah kota Medan ini kota yang aman dan beriman. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, anugerahkanlah rizki terbaik daripadanya. Dari buah-buahan, dari doa Nabi Ibrahim di kota Tandus Makkah kering kerontang. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Bissamai fa'anzilhu. Rizki yang di langit, ya Allah, turunkanlah. Fil ardi fa'akhrijhu. Di bumi, tumbuhkanlah. Ba'idan fa'karribhu. Jauh, dekatkanlah. Qalilan fa'kasirhu. Sedikit, banyakkanlah. Mu'assiran fayasirhu. Sulit, mudahkanlah. Haraman fatahirhu. Jikalau ada yang haram, ya Allah, maka sucikanlah. Inilah doa-doa terbaik kita. Menyongsong daripada kota Medan dalam cita dan visi misi Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra Bayu Waas. Medan bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui transformasi menuju Medan satu datang. Inilah harapan elemen masyarakat semuanya bersinergi dalam mewujudkan kota Medan yang semakin baik. Medan untuk semua dan semua untuk Medan. Tentu sahabatku, sahabat budaya, tepat sekali di Subuh Berkah ini kita berada dalam program Pro 4, Pro Budaya. Dengan salam kota Medan, ahoy, horas, majua-jua, anjua-jua, yahomu. Menggambarkan bahwa Medan adalah kota budaya, kota multikultural, kota Bhinneka Tunggal Ika sebagai miniatur daripada Indonesia. Maka spirit kota Medan yang bertuah, kota Medan untuk semua, kota Medan yang berbudaya, kota Medan yang energik, kota Medan yang ramah, tertib, unggul, aman, dan humanis. Inilah tujuh misi utama kota Medan. Bila kita simpulkan, Kang Kiki dan seluruh sahabat budaya, dalam semangat Muharram, semangat hijrah Islam, di 1448 Hijriah. Hijrah Medan untuk semua. Dalam Islam disebut dengan spirit rahmatan lil alamin. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam hadir sebagai rahmat untuk semesta alam raya. Tidak hanya berada di kota Medan, tapi Islam hadir yang berawal di kota Mekah, kemudian lanjut hijrah di kota Madinah, kemudian Islam menjadi global dan mendunia. Ada di seluruh pelosok bumi ini, para muslim dan muslimat yang kemudian menjadi bagian kebaikan dunia, berkontribusi, memberikan kemanfaatan, anfa'uhum linnas kata Nabi, memberikan kemanfaatan sebaik-baiknya untuk manusia dimanapun berada. Inilah semangat Islam yang ingin kita hadirkan, termasuk daripadanya spirit Medan untuk semua dan semua untuk Medan. Islam menyatakan dirinya rahmatan lil alamin, bukan bahkan hanya untuk kota Medan, tapi spirit keislaman yang dengannya dapat kita tumbuhkan, dapat kita hadirkan dalam rangka berkontribusi mewujudkan yang disampaikan daripada cita-cita kota Medan itu. Ditambah lagi dengannya gerakan Melayu Serumpun, kita yang menjadi bagian tuan rumahnya, yang ke-9, subhanallah, ya, yang telah dilaksanakan di kota Medan, dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand, dari Filipina, dari Jepang. Semua Muslim Melayu hadir dalam rangka gemes gerakan Melayu Serumpun di Kota Medan. Untuk apa? Menunjukkan dedikasi dan legasi bagaimana Kota Medan dibangun. Ada Masjid Al-Maksum, ada Masjid Osmani, ada dengannya Istana Maimun. Dan bagaimana Sultan Al-Maksum memberikan hibah tanah kesawan untuk komunitas masyarakat Tionghoa. Bagaimana Sultan memberikan hibah tanah di Kota Maksum untuk komunitas masyarakat Minangkabau. Bagaimana memberikan hibah tanah kepada Kampung Madras untuk masyarakat India. Menghibahkan tanah kepada komunitas masyarakat Arab yang ada di Anak Gaharu, Jalan Gaharu. Di sana adalah komunitas daripada Arab. Begitulah pada masa Sultan yang memimpin dalam keislamannya, dalam keadilan dan kesejahteraan yang kemudian diberikan kepada rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua adalah spirit transformasi hijrah, Medan berbudaya. Bagaimana semangat Medan untuk semua, semua untuk Medan, menjaminkan masyarakat Kota Medan. Anak-anak generasi Kota Medan adalah anak-anak yang berilmu dan berakhlakul karimah. Artinya, Medan untuk semua lintas umur, genre, suku, dan bangsa harus memastikan setiap anak Medan, apapun sukunya, apapun agamanya, menjadi bagian daripada masyarakat generasi milenial yang berilmu dan berakhlakul karimah. Tentu jauh ya daripada apa-apa yang sekarang berkembang. Ada tawuran, ada geng motor, ada narkoba, ada pergaulan bebas, berilmu dan berakhlakul karimah. Itulah transformasi hijrah dalam semangat Medan tangguh, Medan untuk semua. Dan yang ketiga adalah transformasi hijrah Medan unggul dan juara. Dalam spirit keislaman disebut dengan khairul ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita akan menjadi yang terbaik dan juara, sebaik-baik umat kata baginda Nabi dan termaktub di dalam Al-Quran. Bila bicara tentang ilmu dan akhlak, bagaimana Nabi mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak, bahkan aku diutus sungguh untuk memuliakan akhlak. Adabu fawqal ilmi, adab dan akhlak itu di atas ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana spirit keislaman dengan ilmunya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dan ini bicara tentang khairul ummah. Sebaik-baik umat itu adalah umat yang berempati dan bersimpati terhadap lingkungan sosialnya. Ta'murulah bil ma'ruf. Kita warga Medan harus menjadi bagian dari gerakan kebaikan itu. Tanhauna 'anil munkar, dan gerakan yang mencegah terhadap semua kemungkaran itu. Medan cinta lingkungan. Di pekan acara Muharram, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang dilaksanakan di 1 Muharram puncaknya dari tanggal 12 sampai 16 Juni di bulan sebelumnya, tepat di Masjid Raya Al-Maksun. Kegiatan itu adalah kegiatan tahunan dan ini adalah tahun yang kelima dalam pelaksanaannya. Sabifillah, kita sebagai penanggung jawab kegiatan di Komisi Dakwah dengan program Festival Duta Da'i Cilik MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, melahirkan Da'i-Da'i Cilik dengan tema-tema. Dengan tema-tema yang kita angkat sesuai dengan misi-misi Medan. Pertama, aku da'i cinta Medan untuk semua. Aku da'i cinta harmoni. Aku da'i anti-narkoba, anti-begal, anti-tawuran. Ya. Anti narkoba, tawuran, anti pergaulan bebas, dari ciri cinta lingkungan, dari ciri cinta ulama, dari ciri cinta ilmu. Dengan tema-tema yang kita usung dalam rangka apa? Melahirkan motivasi dan inspirasi sejak usia dini. Bagaimana generasi daripada anak-anak Medan menjadi anak Medan yang ada lagunya itu Kang Titi, ya. Biar ya, kambing di kampung sendiri, tapi menjadi banteng ya di kampung orang lain. Wah, begitulah semangatnya dan sebagai mukadimah kita pada pagi yang berkah ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Di pagi hari ini untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Bang Danaka, boleh silakan untuk yang ingin berinteraksi dengan Ustaz Muhammad Fadli Sudiro MSQ terkait pertanyaan mengenai motivasi kuantum HUT Kota Medan ke 436 tahun Medan Tangguh Maju untuk Semua. Mengawali sesi pertanyaan Ustaz, saya tergelitik ingin juga lebih mengetahui bagaimana tentang zaman dulu Ustaz, adakah kota-kota yang menjadi role model keberagaman begitu, bagaimana tentang berdampingannya Muslim dan juga yang lainnya di dalam satu kota tetapi juga menjalankan pemerintahan yang baik. Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, Kang Kiki, tentu dalam sejarah keislaman piagam Madinah, piagam kota Madinah yang kemudian menjadi prototipe role model baginda Nabi dalam sejarah kemanusiaan di 1448 tahun yang silam. Isi-isi, klausul-klausul daripada perjanjian piagam Madinah itu yang menjadi payung untuk semua suku dan agama, menjadi contoh bahkan dalam rangka pembentukan klausul perserikatan bangsa-bangsa, kemudian klausul daripada perjanjian perang Jenewa, ya, aturan-aturan Islam itu menjadi role model. Kemudian hadirlah generasi-generasi terbaik Islam dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Kemudian puncaknya pada Turki Utsmani. Bagaimana Islam hadir menjadi pelindung, ya, daripada keadilan dan kesejahteraan sosial itu sifatnya equal. Ketika sekolah gratis, maka apapun agama dan sukunya gratis. Kesehatan gratis, maka apapun agama dan sukunya adalah menjadi bagian dari kewajiban pemerintah. Ini contoh yang dilakukan dari generasi ke generasi ketika Islam menjadi bagian daripada pemerintahan atau kemudian penguasa adidaya dunia. Ya, dan ini kita bisa menilik dalam banyak sejarah. Maka ketika kita bicara tentang Medan tadi, ya, bagaimana awal dari cerita Medan, kalau secara struktural, kekuasaan adalah kerajaan. Dan kerajaan yang paling masyhur adalah kerajaan Sultan Delhi. Yang memang background daripada konsep kepemimpinan yang merujuk kepada Turki Utsmani pada masa itu. Dan bagaimana tadi kita gambarkan bahwa Sultan Al-Maksun yang mendirikan Masjid Raya Al-Maksun itu memberi hibah tanah kepada semua komunitas yang ada di Kesultanan Delhi, khususnya kota Medan, seperti kita sebutkan. Kita tahu bagaimana daerah Kesawan. Ini Kesawan adalah daerah Chong Afi, ya, seorang tokoh Muslim China yang kita masih bisa melihat daripada rumah Chong Afi dan masjid Simpang Bengkok itu dibangun oleh seorang Muslim China, ya. Dan ini menjadi bagian bentuk bagaimana Sultan memberikan ruang kepada masyarakat Tionghoa. Tadi kita sebutkan Minangkabau, kita sebutkan Kampung Madras yang sampai sekarang menjadi bagian daripadanya. Kemudian Jalan Gaharu untuk masyarakat Arab. Jadi kota Medan dan Indonesia kan ini yang disebut dengan satu, ya, moto bersama, Bhinneka Tunggal, Tunggal Ika. Jadi memang di kota-kota yang sekarang berhimpun wali kota se-Indonesia, karena memang prototipe role model yang telah dibangun oleh founding fathers kita, bapak bangsa kita, khususnya Indonesia, kita adalah semua kota, ya, kabupaten yang menjadi bagian dari kebinekaan dan tunggal ika. Waalaikumsalam.
1: Baik Ustaz, kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan melalui 08 11 61 44 248 dari Ibu Yena di Medan Perjuangan. Ustaz, Assalamualaikum, bagaimana seharusnya peran kita sebagai anggota masyarakat dalam usaha membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum? Seperti Ustaz ketahui, begal semakin merajalela, kehilangan kereta semakin banyak. Ustaz, silakan ditanggapi.
0: Baik, ini yang kita sebut transformasi hijrah. di mana Bapak Wali Kota telah memberikan ya contoh kepada kita. Bapak Wali Kota cinta kepada ulama, bekerja sama kepada ulama. Kalau bicara tentang kemasyarakatan, tentu juga bicara tentang sosiologi, spiritual. Ya, kalau semua polisi harus berjaga 24 jam, Satpol PP harus berjaga 24 jam, itu pun tidak akan mampu menuntaskan problem-problem sosial yang ada, kan? Terus yeah. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita transformasi hijrah keimanan. Jadi kalau bangsa ini semua harus diselesaikan dengan polisi, kebaikan adalah bicara delik pidana tangkap dan kemudian penjara, bisa bangkrut negara ini, Kang Titi, kalau semua rakyatnya ini jahat. Maka kita ngasih makan gratis bukan lagi MBG, makan siang gratis yang dibuat oleh Pak Prabowo. Ngasih makan gratis itu sudah terjadi di penjara-penjara seluruh Indonesia. Dan ngasih makannya Kang Kiki itu 3 kali sehari.
1: Yeah.
0: Kalaulah orang-orang jahatnya lebih banyak dan masuk penjara, bangkrut negara ini. Ya, maka apa yang menjadi solusi? Ya, solusi yang tadi kita sebutkan, berilmu dan berakhlakul karimah. Makanya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kang Kiki baik, saya baik, seluruh pendengar Sahabat Budaya menjadi warga yang baik bukan karena Pak Wali Kota, bukan karena Pak Kapolrestabes, bukan karena Bapak Kajari atau aparat hukum. Kita baik karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menjadi begal, anak-anak kita tidak menjadi begal, tidak tawuran. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hamba Allah, anak-anak yang dalam agama ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitulah agama ini mengajarkan, begitulah Nabi diturunkan di kota Mekah, kemudian hijrah di kota Madinah, akhirnya merubah tatanan peradaban dunia yang jahiliyah menjadi tatanan peradaban manusia yang lebih manusia.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Bapak Andre di Jalan Setiajadi. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk melatih diri biar selalu berprasangka baik kepada Allah? Karena terkadang kita mendapat musibah ataupun bencana dalam pikiran dan hati, yang muncul pertama kali adalah prasangka buruk, Ustaz. Silakan.
0: Baik, subhanallah. Tentu Allah maha baik selama ini. Maka tentu cahaya kebaikan itu tidak bisa diredupkan dengan satu ya titik ya gelap yang menurut kita dalam takdir yang tidak baik. Ada seorang pasien yang kemudian di rumah sakit umum yang ada di kota Medan, saya aktif di rumah sakit Pringadi, rumah sakit Adam Malik, dan beberapa rumah sakit lainnya dalam rangka memberikan motivasi, inspirasi Qurani. Jadi ada seorang ibu misalnya masuk di ruang ICU. Menangislah anaknya, berkata, bagaimana Allah Ustaz? Saya katakan, berapa usia ibu? 70 tahun Ustaz. Sudah berapa lama di ICU? Alhamdulillah baru seminggu, Ustaz. Dia kata. Baru seminggu, bagaimana seminggu sakit yang diderita menutup kebaikan Allah dengan 70 tahun kesehatan? Alhamdulillah, tidak mungkin musibah yang kau hadapi lebih banyak dari rizki Allah yang diberikan dengannya. Kami bersama dengan Yayasan Madinatul Quran yang kami didirikan, kami pernah membawa generasi-generasi terbaik para hafiz Quran disabilitas. Anak yang terlahir tunadaksa, anak yang terlahir tunanetra, anak yang terlahir autis, kami hadirkan di Radio Republik Indonesia, memberikan motivasi. Bagaimana setiap anak-anak itu hafiz Quran, padahal tak bisa melihat, padahal tak berkaki, tak bertangan, padahal anak ini tidak bisa membaca dan menulis, autis, tapi hafal Quran 30 juz, bahkan hafal halamannya, barisnya, artinya, semua dari Al-Quran, juznya, suratnya, ayat yang keberapa. Subhanallah, artinya satu ketidakbaikan menurut kita, yaitu mata buta, tidakkah tangannya masih sehat, kakinya masih sehat, dan semua kebaikan itu. Maka berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berhusnuzon kepada semua kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan sampai hari ini, dan jadikanlah apa musibah.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Di pagi hari ini sudah memberikan tanggapan terkait pertanyaan tadi. Mewakili pertanyaan dari pendengar juga Ustaz. Jadi kalau untuk idealnya nih, suatu kota itu apakah hanya menuntut seorang pemimpin saja yang menjadi teladan, Ustadz, karena kan berkaitan juga dengan kebiasaan dan juga apa yang dilakukan oleh masyarakatnya, Ustadz. Bagaimana tentang suatu kota itu ideal untuk bisa mendapatkan rahmatan lil alamin, Ustadz? Silakan. Iya. Assalamualaikum, Ustadz. Baik, kita coba terhubung kembali bersama Ustadz Fadli Studiro sesaat lagi, Abang Renaka, dan insya Allah kita akan kembali lagi di acara Mutiara Pagi.

0: Ya, baik untuk Anda Bang dan Aka di pagi hari ini, alhamdulillah kita coba terhubung kembali bersama Ustaz Fadli Sudiro di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, silakan dilanjutkan kembali Ustaz tadi.
1: Baik. Baik. Jadi semangat Medan untuk semua, semua untuk Medan, one for all for one. Ya, amin. Ini semangat hijrah.
0: Iya.
1: Jadi Nabi tidak hijrah sendirian. Mm-hmm. Nabi membawa umat Islam dalam bergerak dan bertransformasi. Bapak wali kota tidak bisa sendirian. Kita harus saling merangkul. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Begitu ya, semangat kota Medan, semangat gotong royong untuk mewujudkan Medan yang lebih baik di usia 436 tahun usia kota Medan. Seperti dalam spirit keislaman berjemaah. Memang ada satu imamnya, tapi semua jemaah yang ada di belakangnya takbir yang sama, iktidal yang sama, ruku yang sama, sujud yang sama. Sami'na wa ato'na dalam kebaikan-kebaikan kota Medan. Dan tentu harus bersinergi. Bagaimana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bersama dalam kebaikan, bersama dalam mencegah kemungkaran dan ketidakbaikan yang ada di kota Medan.
0: Ya, baik Ustaz, hampir di penghujung sajian acara Kajian Islami Mutiara pagi hari ini. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa kafaratul majelis di pagi hari ini. Disilakan.
1: Baik, terima kasih kepada Kang Kiki dan seluruh sahabat budaya. Maka inilah kesimpulan kita. Mari kita wujudkan Medan untuk semua, semua untuk Medan dalam spirit transformasi hijrah. Medan yang rahmatan lil alamin, transformasi Medan yang berbudaya, berilmu dan berakhlakul karimah, Medan yang unggul dan juara menjadi khairul ummah, menjadi kota terbaik yang ada di Indonesia, bahkan cita-cita Medan sebagai kota terbaik yang ada di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua ikhtiar pemimpin kita, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dalam rangka mewujudkan dengannya, dan masyarakat Medan dapat mendukung dengan sebaik-baiknya mewujudkan Medan yang lebih adil, sejahtera, dan tentu khususnya Medan bebas banjir. Mari sama-sama kita cintai lingkungan dan kita jaga lingkungan Medan yang lebih baik. Allahumma barik lana, Allahumma habib alaina. Ya Allah, berkahilah kota kami, cintakanlah kepada kami kota Medan ini. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan mencintai kota Mekah dan kota Madinah. Walhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup dengan doa pun untuk majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu layla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, di pagi hari ini sudah meluangkan waktu di Kajian Mutiara pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua Ustaz. Dan selamat melaksanakan kembali aktivitasnya Ustaz. Assalamualaikum.
1: Amin. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih untuk Abang dan Aka yang juga sudah memberikan pertanyaan di acara Kajian Islami Mutiara pagi hari ini, Rabu 1 Juli 2026 bersama Ustaz Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan tema motivasi kuantum HUT Kota Medan ke-436 tahun, Medan Tangguh Maju untuk Semua. Dan nantikan kembali untuk Kajian Mutiara pagi setiap harinya mulai pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, mohon atas segala kehilafan. Billahi fisabilil haq ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Setiap daerah di Nusantara tentu memiliki ragam kain tradisional yang unik, diantaranya adalah batik. Selain ulos, Sumatera Utara juga memiliki batik yang pengembangannya tentu memiliki motif dan ikon-ikon dari etnis asli Sumatera Utara. Dan dikembangkan menjadi motif yang tidak menghilangkan makna dari setiap motif tersebut. Contohnya adalah gorga, ragam hias setiap etnis yang ada, rumah adat, motif ulos, dan berbagai lainnya, seperti motif flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari Sumatera Utara. Perbedaan batik Jawa dan Sumatera Utara terletak dari segi motif, warna, dan proses pembuatannya. Batik yang berasal dari Jawa memiliki ciri khas tersendiri, begitu juga dengan batik Sumatera Utara yang mengangkat kebudayaan. Seperti misalnya penggiat kain batik di Kota Medan, yaitu Victor Saimar Lamhot Hasugian, mengatakan bahwa dia telah menggeluti usaha pembuatan batik sejak tahun 2019. Ketertarikan generasi muda Medan untuk belajar membuat batik sebenarnya sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sejarawan yang ingin berkolaborasi dengan Galeri Batik Torsai untuk bekerjasama dalam penelitian motif dan belajar membatik serta belajar berwirausaha. Dengan melestarikan batik sebagai bagian dari keberagaman daerah, mengangkat batik Medan juga merupakan cara untuk meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Medan dan Sumatera Utara terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Ikuti trennya dan lestarikan budayanya.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Maniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

dari suaranya Kak Betaria Sonata ya, kakak. Iya, tapi masih produktif kok, masih keren ya Betaria Sonata dengan Mengapa Aku Tak Tahu ya. Tapi sebaiknya Anda tahu tentang bagaimana mengenai mitos masyarakat Karo ya, mengenai pohon enau. Nah, ini ada satu informasi yang kita hadirkan untuk Anda terkait tentang pohon enau multifungsi. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu, segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang mudah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama, makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu, serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

Boruni Tulang ya Bang Dadakan, Boruni Tulang, Horas Boru Tulang. Lagu dari Tapsel ya, Irfan Harahap, Abang Dadaka. Baik, pagi hari ini informasi seputar utara kita hadirkan ya. Informasi seputar Sumatera Utara. Nah, bagi Anda yang ingin rekreasi, oh iya, sebelumnya kita ucapkan selamat deh ya untuk Kota Medan yang tentunya sudah bertambah usia ya. Dengan keberagaman yang ada ya Abang Dadaka, dan tentu terus berbenah ya Kota Medan yang ke-436 tahun, Medan tangguh maju untuk semua ya Abang Dadaka. Nah, kira-kira kalau misalnya Anda lagi di Kota Medan terus ingin hangout atau apa sih, pokoknya mencari tempat-tempat untuk menghabiskan waktu lah ya Abang Dadaka, bersama keluarga saat liburan sekolah ataupun akhir pekan. Nah, Anda tidak harus ke tempat yang jauh-jauh gitu ya. Di seputaran Kota Medan juga masih ada lokasi rekreasi dengan harga tiket yang murah. Salah satunya adalah misalnya tempat swimming pool ya, dan yang berlokasi ya kira-kira 8 hingga 10 meter dari rumah masing-masing begitu Abang Dadaka, tentunya menjadi tempat yang menyenangkan ya. Dan yang pasti setiap swimming pool ini juga menyediakan fasilitas ya, seperti misalnya toilet, musola, ruang ganti pakaian, area bermain anak, penginapan, hingga beragam menu makanan, begitu bisa menjadi suguhan yang tentunya tidak merepotkan Anda. Nah, jadi banyak sih kalau di Kota Medan ya, swimming club misalnya Sapadia, terus juga di mana Citra Garden ya. Terus di tempat-tempat lainnya juga ada sih sebenarnya ya Bang Dadaka, yang tentunya representatif untuk anak-anak ya. Apalagi di Kota Medan sendiri cuaca kalau siang gerah-gerah, nah bisa berenang tuh ya. Di Waterboom misalnya ya, atau yang agak jauh dari Kota Medan ke Tanjung Morawa, ada Tanjung Morawa Waterpark misalnya gitu ya. Untuk bermain air ini memang bisa menghilangkan kejenuhan ya setelah sehari-hari dihadapkan dengan pekerjaan ya Bang Dadaka. Baik, pagi hari ini lagu-lagu khas dari Perempat masih kita nikmati ya untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.

Anda masih mendengarkan program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara ya. Lagu berirama ngebit nih dari Mariana Sitanggang ya, Hubuan Peho, Tubulan. Yuk ah, masih di informasi seputar-seputar untuk Anda mengadakan di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Hari ini Kota Medan cerah banget ya Bang Nadaka. Saya Kiki Koswara menemani Anda tentunya dengan rangkaian acara yang mudah-mudahan bisa menjadikan semangat pagi hari ini ya Bang Nadaka. Horas. Baik, informasi selanjutnya mengenai Laskar Melayu. Nah, Ketua Laskar Melayu Awaludin yang memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Medan, khususnya Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Arhab atas komitmen mereka dalam menyelenggarakan gelar Melayu Serumpun ya, Gemes, yang dipusatkan di lapangan Merdeka Medan, Abang Nanaka. Dan menurut Awaludin, pelaksanaan Gemes merupakan langkah nyata pemerintah Kota Medan dalam menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan budaya Melayu kepada masyarakat luas. Dan ia menilai kegiatan ini tentunya menjadi agenda rutin yang tentu menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan budaya sebagai salah satu kekuatan pembangunan daerah, Abang Nanaka. Mudah-mudahan setelah selesai Gemes ya, acara-acara lainnya di Kota Medan juga mampu mendongkrak wisatawan untuk hadir ke Kota Medan ya Bang Danaka. Dan terutama untuk Gemes ini menjadi sarana mempererat silaturahmi antar masyarakat sekaligus juga memperkuat hubungan persaudaraan dengan bangsa-bangsa serumpun gitu Abang Danaka ya. Berikutnya agenda Kota Medan adalah PRSU. Nah, insya Allah tanggal 3 kalau nggak salah ya, selama lebih kurang berapa, biasanya 1 bulan ya Bang Danaka untuk acara Pekan Raya Sumatera Utara ya di Jalan Gatot Broto. Baiklah, untuk Anda selamat pagi dan selamat mendengarkan Propat FM Suara Budaya Nusantara.

Jangan sampai kita ketipu ya dengan penampilan, begitu intinya ya. Benar nggak sih lagunya ya? Penipu Cinta dari Leli Tanjung, Abang Denaka. Baik, untuk Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan juga budaya seputar Sumatera Utara kita cukupkan dulu ya. Beranjak untuk Anda ke sajian berikutnya, yaitu informasi mengenai hari ini dalam sejarah. Ya, selama 1 jam ke depan masih kita hadirkan lagu-lagu yang asik dari program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita perempat. Abang Dana khas Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.